0: penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
4: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
2: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
6: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, sini, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
8: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
7: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
9: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
7: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
10: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
11: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
12: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta, pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang, 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
14: Halo.
1: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
14: Silakan.
1: Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 8.

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional.

0: persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Hi everybody!

0: No, yo bajo.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Lagu dari Adero featuring Kunto Aji dan Segar Menjadi Milikku. Pagi-pagi udah kasmaran ya. Pagi-pagi udah berbunga-bunga bawaannya dengan lagu-lagu yang bikin hati seneng, hati happy ya di pagi hari ini. Ya, pendengar, tentunya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi, akan hadir ya di Pro 1 Tarakan. Ada Bapak Dr. Haji Hairul MK selaku Wali Kota Tarakan, yang mana kita akan membahas terkait dengan jelang perayaan HUT RI yang ke-81. Jadi hari ini hari yang spesial, khususnya untuk Bapak Wali Kota dan juga berkolaborasi dengan RRI untuk berbincang dan juga berdialog bersama. Jadi pastikan untuk Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dalam episode Sapa Kaltara ya. Dan juga Anda bisa menghubungi jika nanti ada pertanyaan di line telepon 0821 5320 9845, atau bisa langsung mengetikkan di kolom komentar di kanal YouTube di RRI Tarakan Official pastinya. Atau juga mungkin Anda ingin memberikan pertanyaan secara langsung melalui via WhatsApp juga bisa di nomor yang sama ya, 0821 5320 9845 pastinya. Ya, pendengar, tentunya bagi Anda yang di pagi hari ini masih kosong ya. Kosong apa itu? Otaknya masih kosong. Belum berpikir sesuatu hal yang apa ya yang ingin kita lakukan di pagi hari ini. Bisa sekali ya untuk menjalankan pagi dengan hati yang mood banget. Anda bisa melihat ya tipsnya, triknya di website kami di RRI Tarakan Official. Bisa dibaca-baca dulu tuh apa ya kegiatan pagi yang bisa buat kita lebih happy, bisa lebih menyenangkan, dan bisa bikin hati yang tadinya suram ya jadi lebih berwarna lagi di pagi hari ini. Tapi kalau pagi-pagi tuh hawa-hawanya tuh emang harus ini ya, harus yang bahagia ya. Jangan langsung mellow pagi-pagi, langsung kecewa sama diri pagi-pagi. Aduh, sayang sekali ya. Mulailah pagi Anda dengan hati yang happy, biar rezekinya juga tuh happy datangnya ke kita, lancar datangnya ke kita. Ya, kita akan kembali membersama Anda dengan beberapa lagu lagi. Wah, ini lagu yang bikin gebiar-gebiar juga nih ya. Siapa yang gak tahu lagu dari Superman Is Dead dengan judul Jika Kami Bersama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Ya, mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada. Lagu dari J Kustik dengan judul Terukir Namamu. Ini baru saja kita hadirkan di ruang dengar Anda, belum bersamai Anda dalam kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin saat ini sedang Anda jalankan di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi berada di rumah, berada di kantor, atau juga yang lagi baru mau on the way ke kantor untuk bekerja, atau kemana aja deh, intinya hati-hati di jalan ya. Jangan lupa juga untuk sarapan ya, karena pastinya kita membutuhkan tenaga untuk bisa lebih kuat dan juga bertenaga untuk menjalani kegiatan yang mungkin panjang sekali, ada yang sampai sore, ada yang sampai malam, atau ada yang bahkan tembus pagi lagi ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, pendengar membersamai Anda di edisi Tarakan pagi ini pun, nantikan ya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, yakni ada dialog Sapa Kaltara spesial sekali menjelang peringatan HUT kemerdekaan yang ke-81 dengan tema yang diangkat adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur, yang mana hari ini pun akan kita dengarkan ya dialog-dialog yang akan dibawakan oleh Setiadi bersama dengan ini orang nomor satu di Tarakan. Ada Bapak Wali Kota kita juga nanti akan hadir, ada Bapak Dr. Haji Hairul Mkes, dan juga ada Bapak alias SKM Mkes, dan juga ada Wilson Simon SIP. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin hari ini waktunya agak senggang ya, atau tidak lagi ngapa-ngapain ya, untuk mengisi waktu Anda bisa mendengarkan kami melalui apa? Yang pasti melalui 97,9 MHz dan juga dipancarluaskan melalui 99,9 MHz. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital, ya selamat mendengarkan, dan pastikan Anda bisa juga menyaksikan secara langsung live di YouTube channel RRI Tarakan Official. Anda juga bisa bergabung pendengar nantinya bersama dengan kami, bisa melalui line telepon 0821-5320-9845, atau juga nanti bisa mengirimkan mungkin saran, atau juga mungkin ada yang lagi punya ide, Pak nanti 17-an ini dong ya ke Bapak Wali Kota, boleh ya. Bisa mengetikkan di kolom komentar kita di YouTube channel RRI Tarakan Official pastinya.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda pada edisi Tarakan di pagi ini, yakni Sapa Kaltara, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur bersama dengan Setia Dialasis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Setia Dialaziz dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa topik yang akan kita bahas pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini berkaitan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tematik besar nasional Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini sudah ada tiga narasumber hebat yang bergabung di studio Pro 1 RRI Tarakan. Yang pertama Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Hairul. Selamat pagi Pak Wali.
1: Selamat pagi.
0: Tentunya sehat nih Pak Wali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Yang kedua ada Ketua Himpunan Keluarga Marsenempulu Hikmah Kota Tarakan. Selamat pagi Pak Alias.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Alias. Oke, dan yang ketiga ada Panitia Hari Besar Nasional Tarakan atau PHBN dari Bung Wilson Simon. Selamat pagi Bung Wilson.
3: Selamat pagi Bang.
0: Iya, oke. Baik, dan pendengar, nantinya Anda dapat bergabung bersama kami seperti biasa. Anda dapat memberikan tanggapan, masukan ataupun komentarnya langsung saja yang menyaksikan melalui secara langsung melalui siaran YouTube RRI Tarakan Official. Langsung saja bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui kolom komentar yang tersedia, atau dapat menghubungi secara interaktif langsung di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di line telepon 0821-5320-9845. Baik, masih ada waktu kita sekitar 55 menit ke depan sebelum berakhir pada 10:30 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja sebelum memasuki tematik kita bahas Indonesia berdaulat, adil dan makmur, terlebih dahulu mungkin menjadi prolog dialog kita pada pagi hari ini, saya ke panitia HBN dulu, Hari Besar Nasional di Tarakan, ada Bung Wilson Simon. Bisa menyampaikan agenda-agenda yang akan dilakukan pemerintah Kota Tarakan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ataupun pada hari hanya nanti. Silakan Bung Wilson.
3: Baik, terima kasih. Adapun beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui PHBN daerah Kota Tarakan, tentu yang pertama yaitu apel kehormatan dan renungan suci. Itu kita laksanakan pada malam hari tepat pukul 00 tanggal 17 Agustus. Kemudian yang kedua, upacara detik-detik proklamasi, ini tanggal 17 Agustus mulai jam 7.45. Kemudian dilanjutkan dengan ziarah nasional setelah upacara di Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya di selah waktu ini, tepat pada pukul 10.15, kita akan memperingati detik-detik proklamasi dengan ditandai dengan pembunyian sirene di beberapa titik. Di antaranya adalah di titik Simpang 4 Ladang dan Simpang 4 THM. Tentu harapan kita dalam pembunyian sirene ini seluruh warga masyarakat bisa menghentikan seluruh aktivitasnya, kecuali memang warga masyarakat dalam keadaan emergensi, misalnya harus ke rumah sakit atau mungkin kegiatan-kegiatan yang emergensi yang kalau tidak bergerak maka itu akan bisa berakibat fatal. Kemudian selanjutnya di sore hari jam 5 kita akan melaksanakan upacara penurunan bendera, dan lanjut di hari selanjutnya itu juga tanggal 18 kita akan melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional. Ya, ya. Okay. Jadi kita juga ini kemudian pada tanggal 18 malam sampai dengan 24 Agustus itu ada kita juga dari pemerintah kota melaksanakan Pekan Budaya. Ya, ini akan dilaksanakan dari Dinas Pariwisata. Namun menjadi satu rangkaian dalam peringatan HUT RI ini oleh pemerintah Kota Tarakan. Kemudian di tanggal 23 Agustus hari Minggu pagi kita akan melaksanakan lomba gerak jalan. Nah, ini lomba gerak jalan ini cukup menarik khususnya bagi pemerintah Kota Tarakan karena sudah hampir satu dekade kita tidak pernah melaksanakan lombanya. Mungkin tahun lalu ada, tapi yang melaksanakan itu dari Satuan TNI Polri. Kemudian mungkin di acara puncaknya di tanggal 30 ini ada jalan sehat berkelompok. Kita bekerja sama dengan Hikmah Nasional ya, izin.
0: Oke. Baik, dari segala persiapan yang dilakukan sejauh ini untuk persiapan proklamasi lah sendiri, memperingati hari proklamasi 17 Agustus sejauh ini seperti apa baik dari tim Paskibra maupun yang lain-lainnya?
3: Ya,
0: sudah berjalan atau bagaimana nih, Bang?
3: Ya, untuk persiapan upacara khusus untuk Paskibraka memang kita sudah mulai melaksanakan latihan secara resmi itu mulai tanggal 3 Agustus. Jadi sama seperti tahun lalu bahwa nanti dalam pengibaran bendera merah putih dan juga nanti upacara penurunan itu akan dilaksanakan oleh petugas atau Paskibraka dengan dilengkapi dengan pasukan 45 yang terdiri dari satuan TNI Polri, sama seperti tahun lalu. Dan kalau untuk latihan fisik sendiri itu sudah kita laksanakan dari awal bulan Juli. Jadi khusus untuk latihan kemudian penanaman-penanaman ideologi, okay, itu kita laksanakan mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Kemudian tanggal 15 Agustus nanti kita akan melaksanakan geladi bersih dengan seluruh kesatuan, baik dari yang bertugas maupun dari pasukan dan seluruh komponen yang mengambil bagian dalam upacara. Nanti kita akan mulai geladi tanggal 15 hari Sabtu itu jam 8 pagi, itu sudah mulai.
0: Oke, baik, Bung Wilson, saya ke Pak Walidi. Pak Walidi, menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh pendengar dan juga masuk di beberapa segmen kegiatan kita di Halo Kaltara, bahwa mereka bertanya, apa sih makna kemerdekaan bagi pemimpin daerah? Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, makna kemerdekaan bagi Pak Wali Kota secara pribadi seperti apa nih, Pak Wali?
1: Ya, saya kira saya selalu juga di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa, dan ini menjadi tagline kita dunia, bahkan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menghargai pahlawannya. Oleh karena itu saya perintahkan kepada panitia PHBN di tengah-tengah efisiensi anggaran yang sebenarnya di mana-mana kita lakukan pengetatan, tapi dua peringatan yang sebenarnya itu nggak boleh dilakukan efisiensi. Satu, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai penghargaan kita kepada para pahlawan yang berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa ini, dan kita sebagai generasi penerus patut saya kira menghargai itu, paling tidak minimal mengenang proses yang pernah terjadi, dan yang kedua mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Nah, yang kedua itu hari ulang tahun kota. Jadi dua ini yang kita tidak lakukan, termasuk yang kemarin itu dirangkaikan juga dengan festival budaya, festival budaya Irutengkayu itu tetap kita laksanakan seperti tahun-tahun sebelum adanya efisiensi. Karena ini menurut saya inilah paling minimal yang bisa kita lakukan dalam mengenang jasa para pahlawan kita yang telah mendahului, baik untuk kemerdekaan Republik Indonesia termasuk termasuk berdirinya Kota Tarakan sebagai sebuah daerah otonom.
0: Kalau melihat tematik tahun ini bahwa secara nasional mengambil tema berdaulat, adil, dan makmur. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini dalam konteks pembangunan di Tarakan sendiri, Pak?
1: Ya, memang sebenarnya sih konteks otonomi kan otonomi daerah, harapan kita sebenarnya bahwa daerah juga berdaulat. Berdaulat di dalam mengatur pembangunan, kemajuan daerahnya masing-masing. Tentu bahwa agregat dari kemajuan di setiap daerah itu tentu akan menjadi kemajuan secara nasional. Jadi kan tak mungkin ada kemajuan nasional kalau daerah tidak maju masing-masing. Jadi tentu harapan kami betul-betul bahwa tagline berdaulat ini, benar-benar harapannya sih memang berdaulat sampai ke bawah, ya, sampai ke daerah, sampai bahkan di level masyarakat terbawah itu berdaulat di dalam bagaimana dia bisa menentukan kehidupan yang lebih layak, bagaimana bisa bekerja dengan baik, kalau yang generasi muda bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik, ya, masyarakat bisa merdeka mengakses pelayanan publik dengan baik. Saya kira itu kan ada esensi-esensi dari kemerdekaan yang mestinya mestinya harus dinikmati oleh semua, dan itulah esensi dari berdaulat menurut saya. Berdaulat ini ya setiap orang punya punya kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri tentu masih di dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Tapi kalau melihat demografi masyarakat kita sendiri, sudah sesuai dengan ekspektasi Pak Wali Kota sendiri bahwa banyak generasi muda sudah mulai memahami kemerdekaan atau bagaimana Pak Wali?
1: Ya, saya kira memang kan,
0: atau mengisinya sudah cukup ideal dengan
1: ya, kemerdekaan. Saya kira bahwa generasi muda sih kalau saya lihat pemahaman tentang, ya itulah kenapa mohon maaf nih, kami sangat sangat terusik sebenarnya kalau generasi muda kita nih mohon maaf nih tidak memahami esensi dari bernegara. Misalnya tadi bagaimana menghormati lambang-lambang negara, menghormati presiden dan wakil presiden, Garuda, burung Garuda, termasuk dasar negara, filosofi negara, itu kan itu yang menurut saya pemahaman ini yang tidak boleh dari generasi-generasi kan tidak boleh tidak boleh berubah, karena itulah yang menjadi perkat kita sebagai sebagai sebuah bangsa, bahwa kita boleh berimprovisasi dalam aktivitas, berimprovisasi dalam membangun, ya setiap daerah mungkin berimprovisasi dalam memajukan daerahnya, tetapi bahwa esensi berbangsa dan bernegara kan tetap harus kita junjung setinggi-tingginya, karena itulah yang menjadi bagian pemersatu kita sebagai bangsa dan negara ini.
0: Oke, seperti itu. Baik, saya ke tokoh masyarakat kita, Ketua Hikmah Tarakan, Pak Elias. Ya, menurut Bapak secara pribadi, apa makna kemerdekaan kita? Terus melihat tema kita Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, seperti apa pandangan Pak Elias sendiri? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Kalau menurut sudut pandang sebagai tokoh masyarakat, khususnya Hikmah, saya kira ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dalam organisasi Hikmah itu sendiri. Tapi sebelumnya mohon izin saya sampaikan dulu Hikmah itu apa.
0: Ya.
2: Jadi Hikmah itu adalah suatu kumpulan masyarakat yang berdiam di sekitar lereng Gunung Latimojong. Kemudian Mas Sendrempul itu sendiri kan bermakna bahwa bersatu dan berkumpul. Nah, dari wilayah pegunungan Sulawesi Selatan ini, yang sekitar Latimojong itu terbangunlah sebuah kerajaan-kerajaan yang kedatuan kecil, yang terdiri atas Endrekang, Ala, Maiwa, Baraka, dan Duri. Dan mereka itulah yang bersama-sama berdasarkan sejarah dulu bersatu untuk menghadapi penjajahan Belanda.
0: Okay.
2: Nah, lalu kemudian dari persatuan itu setelah mengalami perkembangan beberapa dari masyarakat ini keluar daerah untuk perantau, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Papua, ada yang ke Maluku, Sumatera. Nah, mereka ini lalu kemudian pada tahun sekitar 1970-an sampai 1990, sebaran mereka ini lalu kemudian membawa identitas dengan tetap saling berkomunikasi dan mengusung suatu prinsip Tobana. Tobana itu artinya tolong menolong, bantu membantu, dan nasihat-nasihati. Nah, tujuan Hikmah itu sendiri itu adalah yang pertama ada empat pilar. Yang pertama ada empat prinsip, silaturahmi, kemudian yang kedua pelestarian budaya, kemudian sosial, ekonomi, dan mitra pemerintah. Nah, sehubungan dengan partisipasi atau peran Hikmah di dalam HUT yang kita laksanakan di Tarakan ini sebenarnya itu awalnya adalah menurut rencana pusat untuk peringatan HUT Hikmah ini kan bertepatan bulan Agustus.
0: Iya, 17 Agustus.
2: Nah, karena kita dari Hikmah melihat ini kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah kota, lalu kemudian disimpulkan daripada kita kerja dua kali, kita kolaborasi kegiatan, dan kegiatan intinya itu pada jalan sehat berku. Itu nanti akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan HUT RI. Itu sekelumit tentang kenapa hikmah hadir di dalam peringatan HUT RI di Tarakan. Jadi pada prinsipnya itu karena bertepatan waktu, lalu kemudian kita bicarakan dengan Pemkot, kemudian pemerintah kota, okay, kalau begitu karena kita juga pengurus hikmah, ya sudah kita kolaborasikan saja. Tetapi di dalam kegiatan yang diusung ini hanya sebagai kolaborasi kegiatan, tetapi unsur-unsur yang terlibat tentu kita tetap menggunakan prinsip-prinsip kedaulatan, kebersamaan. Jadi kegiatannya itu dalam bentuk jalan sehat santai itu melibatkan semua unsur-unsur dari paguyuban, kemudian sosial kemasyarakatan. Saya kira itu.
0: Ya, sebagai warga perantau di Kota Tarakan, melihat makna kemerdekaan hari ini dan sebagai tokoh masyarakat nih, Pak Ilyas, pandangannya apakah memang benar-benar kita sudah merasakan kemerdekaan atau seperti apa nih pandangan Pak Ilyas sebagai tokoh?
2: Sebagai tokoh menikmati kemerdekaan itu kan tolak ukurnya beda lah. Ya. Dalam era kemerdekaan luar biasa, terutama dalam kaitannya dengan kesempatan, waktu, peluang untuk lebih mengekspresikan makna pembangunan dan peran kita dalam pembangunan itu jauh lebih maju, saya kira.
0: Artinya sebagai warga perantauan tidak ada mengalami hambatan maupun dimanapun ya?
2: Oh,
0: dari warga-warga hikmah sendiri?
2: Tidak ada. Jadi kalau kita melihat pengalaman selama ini, karena saya masuk ke Tarakan ini kan tahun 74 Pak. Masih kecil sekali kita, kemudian hingga besar SD, SMP, SMA di sini, bahkan sudah kita mengabdi sekarang di sini. Pengalaman kita bahwa prinsip kita kan di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya melihat bahwa sinergitas, kemudian kedamaian, persaudaraan, baik yang etnis, yang suku-suku ada sebelumnya, kemudian kita sebagai hikmah, saya melihat selama ini tidak ada masalah, tidak ada kendala, justru rukun, tentram, damai. Ini yang saya rasakan setelah kita, selama saya berada di Tarakan, saya kira itu.
0: Artinya secara tema nasional kemerdekaan Indonesia berdaulat, adil dan makmur sudah dirasakan seluruh warga hikmah ini, Pak.
2: Sangat dirasakan, sangat
0: dirasakan. Ya, oke, baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan, kami membuka kesempatan Anda yang ingin bergabung atau berinteraktif langsung dengan narasumber kita, bisa saja langsung di line telepon 0821-5329-845 atau yang menyaksikan secara live melalui channel YouTube RRI Tarakan Official, langsung saja memberikan tanggapannya di kolom komentar yang tersedia, dan nanti petugas operator kita akan memilih beberapa komentar yang untuk kami bacakan. Salah satunya seperti Bapak Kamurela Jamal yang menyampaikan, halo RRI, halo Pak Wali, tahun ini kita harus merdeka dari sampah dan merdeka ekonomi dan merdeka melawan semua yang merusak generasi seperti narkoba, pergaulan bebas dan balap liar. Dan juga ada dari Ronald Haris, ditunggu kembali kolaborasi Pemkot Tarakan dan RRI Tarakan dalam kegiatan HUT ke-81. Kalau bisa saran Pak Wali ada nanti acara jalan sehat keluarga supaya kami masyarakat kecil sekeluarga bisa ikut serta. Oke, sebelum kita tanggapi ini banyak beberapa pertanyaan yang baik melalui channel YouTube RRI Official maupun juga melalui line telepon di studio Pro 1 RRI Tarakan. Kita break sejenak karena sebentar lagi bertepatan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah sesuai instruksi dari Menpan RB dalam meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan wawasan kebangsaan kita, kami hadirkan lagu Indonesia Raya.
4: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tarakan, demikian tadi telah dikumandangkan lagu Indonesia Raya sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat dalam meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Dan langsung saja kita coba bahas salah satu pertanyaan dari masyarakat kita melalui channel YouTube RRI Tarakan Official, Bapak Kamurullah Jamal. Nah ini Pak Wali, tahun ini kita harus merdeka dari sampah, merdeka ekonomi, merdeka melawan semua yang merusak generasi seperti narkoba, pergaulan bebas, dan balap liar. Silakan Pak Wali untuk ditanggapi.
1: Ya, jadi merdeka, kalau tahun ini sih kayaknya untuk sampah ya belum bisa lah ya.
0: Belum bisa merdeka ya.
1: Kita sedang terus berusaha. Kalau target kami kan memang zero waste ini 2029, menjelang akhir masa jabatan. Itu pun saya lihat memang tantangan kita luar biasa, karena memang produksi sampah setiap hari ini kan terus bertambah. Dari 110 ton per hari menjadi 140, sekarang sudah hampir 150 ton per hari ya. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Di satu sisi perilaku masyarakat kita belum berubah, padahal kami sebenarnya kan sudah terus menghimbau untuk melakukan pemilahan di rumah. Kita kan sudah ada TPS 3R. Ya, TPS 3R ini harapan kita rumah tangga memilah sampah organik, anorganik dipilah, lalu nanti di TPS 3R sampah organiknya diolah menjadi kompos ya, ataupun untuk katakanlah untuk ada juga mungkin yang manfaatkan untuk makanan binatang begitu ya, jadi di reuse kembali. Terus yang sampah-sampah anorganik khususnya sampah plastik, beberapa TPS 3R sudah kami berikan alat kemarin untuk cetak batako gitu, batako plastik dari batako, yang sebenarnya harapan kami dulu kalau mereka cetak nanti pemerintah ataupun instansi-instansi lain bisa membeli batako membeli plastik ini untuk kita pakai di pasum-pasum begitu, supaya mereka termotivasi untuk mengolah sampah plastik ini. Tapi yang terjadi, yang saya lihat memang saya kan sering juga masih jalan di jalan ke tadi pagi saya masih
0: monitor ya,
1: jalan pagi biasanya olahraga. Saya perhatikan di sekitar jalan-jalan yang kita lewati di sekitar Islamic Center pun saya juga heran, apa susahnya sih masyarakat kok misalnya kalau minum tuh dibawa dulu lah misalnya kalau memang nggak ada tempat sampah, karena memang kami nggak menyiapkan tempat sampah sekarang di pinggir-pinggir jalan itu. Kenapa? Karena memang kita semua sampah itu harapan kita tidak diulangi dibuang di apa di depo-depo sampah begitu. Sampah di kalau memang yang misalnya sedang di warung ya di warung enggak jangan dibuang ke tempat sampah, nanti kan ada tukang pungutnya tadi melalui petugas-petugas dari KSM-KSM yang mengelola TPS 3R itu. Tapi memang terus kita melakukan edukasi sambil sebenarnya harapan kita memang sebenarnya ada perda kita juga kalau melakukan pelanggaran, ada sebenarnya ada tipiring ya, denda ya. Tapi jumlah yang melakukan pelanggaran dengan jumlah petugas kita kan memang gak seimbang nih, sehingga pemantauannya juga agak sulit. Sehingga kita sekarang bergerak di sekolah-sekolah juga melakukan edukasi sejak dini ya, supaya menanamkan disiplin bagaimana kebersihan ini juga menjadi penting. Kalau tidak, mimpi untuk merdeka dari sampah ini saya kira hanya mimpi di siang bolong. Seberapa kuat pun pemerintah melakukan upaya itu, tentu akan kita mengalami kesulitan jika masyarakat juga tidak menyadari bahwa sampah yang dibuang mereka sembarangan itu tentu akan sangat mengganggu pandangan mata kita. Tapi kami juga terus berusaha, tidak menyerah untuk itu. Dan ke depan tentu akan kita terapkan benar-benar nih apa apa namanya law enforcement-nya untuk tipiring ini. Tapi tentu sedang kami siapkan. Dulu harapan saya CCTV kota bisa diperluas sampai kemana-mana begitu untuk merekam, memantau. Ya. Tapi ya lagi-lagi ya persoalan kita dalam perkembangannya kan terjadi efisiensi di mana-mana, sehingga banyak program kita yang harus kita hold dulu karena memang memprioritaskan yang lebih penting. Nah yang kedua, merdeka ekonomi. Saya kira sih merdeka ekonomi memang ya kita terus berusaha bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bapak Ibu boleh lihat event-event yang kita siapkan, memang kita mendorong UMKM bisa bergerak terus ya. Kita dukung, kita bantu, termasuk juga pemasarannya juga kita bantu. Harapan kami semua masyarakat.

0: masyarakatnya bisa bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga kemandirian ekonomi bisa terjaga dengan baik. Bahkan bagaimana sektor-sektor informal bisa berkembang, terus kita dorong juga. Tentu harapan kita, kalau saya lihat sih persoalan ekonomi di Tarakan ini sudah agak lumayan bagus ya. Itu saya lihat dari indikasi indikator PDRB-nya, pendapatan domestik bruto regional kita. Tentu kalau dilihat tertinggi di Kaltara, kalau dilihat ya, termasuk juga pertumbuhan ekonominya pun kan cukup bagus. Bahkan kita sering di atas rata-rata nasional. PDRB Tarakan pun menjadi kontributor hampir 40% dari PDRB Kaltara secara keseluruhan. Jadi kalau saya lihat bahwa mungkin persoalan ekonomi agak sedikit baiklah di Tarakan. Walaupun kami tidak mengklaim bahwa itu sangat baik, begitu ya. Apalagi dengan situasi ekonomi dunia seperti saat ini. Tapi kan kita belum kalau di Tarakan ini belum kita lihat. Mohon maaf nih, indikasi banyak. Misalnya pengemis di jalan-jalan kan belum ada kita lihat. Mudah-mudahan sih tidak terjadi. Kalau orang di sini mau kerja saja,
1: biasanya musiman ini, Pak.
0: Musiman itu, musimannya sih menurut saya ada yang mungkin ada mengorganisir. Tapi kalau saya lihat orang kalau mau kerja aja di sini, ada aja lapangan pekerjaan itu. Asal mau kerja ya. Kecuali kalau pilih-pilih pekerjaan itu yang jadi problem. Lalu merdeka melawan yang merusak generasi muda seperti narkoba, pergaulan bebas, saya kira insya Allah, saya kira ini terus kita lakukan bersama-sama dengan sektor-sektor terkait, termasuk instansi-instansi terkait, terus kita lakukan, kita bersama-sama. Bahkan juga perda tentang P4GN juga sedang kita ini sedang kita garap ya, untuk bagaimana gerakan pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Lalu balap liar, nah ini insya Allah mulai tahun ini sirkuit untuk road race mudah-mudahan sudah bisa kita siapkan, sehingga kami kalau masih ada yang balap-balap di jalan tinggal kita ketokin aja kepalanya, karena kita udah siapkan tempatnya ya. Ini kan alasannya selama ini tak ada tempat. Sebenarnya sementara kita kemarin perkenankan mereka untuk di TACC sini ya, di depan TACC itu, dan memang sih kalau saya lihat sudah mulai hampir kurang lah yang di jalan-jalan umum ya. Insya Allah saya kira sirkuit road race mudah-mudahan tahun ini mulai kita garap, dan harapan kami anak-anak muda ini, para pencinta motor ini, ya tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalan-jalan umum yang tentu akan sangat membahayakan dirinya dan juga orang lain, dan tentu juga mengganggu ketertiban umum seperti itu.
1: Okay.
0: Tadi ada lagi di bawah, yang di bawah tadi kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi ini Pak Ronald Harris kayaknya aku kenal baik orang.
1: Iya.
0: Jadi memang kolaborasi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Hikmah yang juga sebagai asisten satu, kan sebenarnya Hikmah melaksanakan kegiatan sendiri jalan santai. Saya bilang udah dikolaborasi aja deh dengan HUT RI ya. Kolaborasi supaya Barat. Ya potensi yang ada di Hikmah tadi ini kan, makanya door price-nya kan agak besar nih, ada motor apa itu kan. Itu kan dukungan dari para donasi donatur yang di luar Pemkot. Supaya, tapi kan ini dalam rangka peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi memang kita ada komunitas, tadi harapan kami komunitas. Tadinya Hikmah mau melaksanakan sendiri, saya bilang ya jangan eksklusif lah ya. Harus melibatkan semua supaya kita ini kan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, keguyuban antar sesama warga ini saya kira juga harus diperhatikan. Oleh karena itulah dikolaborasi dan mengundang semua. Memang kemarin sih harapan kita memang pakai komunitas supaya teratur dan ada penilaiannya kan komunitas itu. Tapi ini ada saran bagaimana kalau perorangan, mungkin juga bisa dipikirkan nanti Pak Ketua Hikmah ini, mungkin nanti apakah nanti dibuka juga pendaftaran perorangan, tapi dia tidak masuk di penilaian untuk penilaian regu itu. Nah, dia nanti hanya berhak mungkin untuk ikut door prize-nya begitu kan. Nah, okay. Itu menurut saya, kan door prize ini kan pribadi nih. Yeah. Semua, walaupun dia bergrup kan, anunya juga pribadi. Sekarang juga usulnya bisa menjadi perhatian juga, karena mungkin ada orang yang tidak punya komunitas, dia cuma mau jalan
1: masyarakat sama keluar, umum.
0: Masyarakat umumnya bisa juga itu. Okay. Mungkin menjadi perhatian kita, jadi nanti di dalam jalan santai itu ada dua kelompok, ada yang bergu, yang tentu nanti ada penilaiannya, yang penilaian dari jumlah pesertanya, kerapiannya, terus yel-yelnya kan itu kan kemarin. Nah mungkin juga ada yang perorangan yang memang tidak dinilai di situ, nanti mungkin dia hanya ikut meramaikan dan punya hak juga untuk ikut door prize. Nah kalau yang tadi yang grup kan haknya dua, jadi ya, di samping penilaian untuk apa namanya, untuk
2: peserta jalan sehat
0: juga penilaian untuk grupnya gitu. Grupnya. Jadi bisa juga itu, jadi supaya mengakomodir orang-orang yang begini nih, yang maksudnya banyak sebenarnya mau ikut tapi nggak punya komunitas. Nah ya, itu ya bisa juga sih. Saya kira ini saran okay, bagus nih, bisa dipertimbangkan oleh panitia, kan masih ada waktu kan
1: ya,
0: sampai tanggal 30.
1: Okay.
0: Memang tahun ini peringatan HUT kemerdekaan RI kita laksanakan cukup meriah seperti tadi ya, disampaikan
1: cukup,
0: oleh
1: cukup banyak kegiatan
0: rangkaian tadi sudah disampaikan oleh Pak
1: Wilson
0: sebagai panitia atau pihak dari panitia Hari Besar Nasional Tarakan ini. Ada lagi sebenarnya tanggal 16 itu ada kegiatan apa? Aran ya.
1: Planning.
0: Aran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini kan juga dalam rangkaian juga HUT Kemerdekaan RI. Ini juga sedang yang dilaksanakan oleh Kodai Ralin juga kolaborasi dengan pemerintah kota yang sekarang ada apa expo dan ada mungkin beberapa kegiatan di stadion, itu juga bagian kolaborasi dalam rangka memperingati HUT RI. Jadi banyak tahun ini kita buat kegiatan-kegiatan. Memang tahun-tahun sebelumnya kita agak sedikit karena waktu itu saya pikir seperti apa gerak jalan dan lain, ternyata banyak sekali permintaan dari masyarakat. Dan tahun lalu itu dari rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah sendiri dari TNI Polri yang menggagas untuk membuat itu. Nah memang saya janji insya Allah tahun depan nanti Pemkot lah yang akan mengorganisir kegiatan jalan apa namanya baris berbaris ini. Nah kebetulan seperti tadi ini ada juga kegiatan Hikmah Nasional yang ditempatkan di Tarakan, saya bilang udah sekalian dikolaborasi dengan HUT RI supaya kegiatannya yang melibatkan masyarakat banyak ini cukup banyak.
1: Cukup jadi banyak dan meriah.
0: Meriah. Okay. Walaupun sebenarnya bukan yang kayaknya yang asli dari Pemkot ini kan ya cuma
1: upacara
0: sama gerak jalan itu ya. Yang selebihnya kolaborasi deh kita. Ya ini dalamilah trik-trik kita dalam efisiensi ini bagaimana tetap bisa meriah. Kita berusaha berkolaborasi dengan yang lain begitu.
1: Oke. Okay. Ya. Kembali ke tematik besar kita bahwa ada kemandirian ekonomi seperti yang dipertanyakan oleh masyarakat. Dari Hikmah sendiri ada upaya-upaya atau program untuk bicara kemandirian ekonomi bagi anggotanya atau bagaimana? Ya. Di perantauan ini.
2: Ya kalau sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam pertanyaan kemandirian ekonomi, saya kira itu bisa dilihat dari aktivitas warga Hikmah sendiri. Ini kalau secara garis besar dia bergerak di bidang pertanian dan perikanan.
1: Ya.
2: Nah, kemudian sebagian lagi ada yang pedagang, kemudian ada yang juga sebagian ada yang PNS. Nah jadi kalau terkait dengan peran, kemudian terkait dengan kesempatan, menurut Hikmah luar biasa. Ini sudah kita memaksimalkan kontribusi dalam bermitra dengan pemerintah dan mengambil peran sesuai dengan bidang-bidang masing-masing.
1: Artinya program itu berjalan aja Bang ya? Ada aja dari secara organisasi program peningkatan kemandirian ekonomi, kader gitu atau anggotanya gitu?
2: Ada, dengan ada. Prinsip Toba. Nah ini kita sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan amanah organisasi itu, tolong menolong, bantu membantu dan nasihat menasihati, dan ini sudah berjalan sekian lama.
1: Artinya tetap dikawal gitu ya?
2: Tetap kita kawal insya Allah.
1: Oke, baik, saya kembali ke Bang Wilson nih, berkaitan dengan banyaknya agenda yang dilakukan oleh pemerintah kota dan beberapa stakeholder terkait lainnya. Ada satu menarik nih bahwa yang disampaikan tadi, Pekan Budaya dilakukan dari tanggal 18 sampai 24 Agustus. Ya, ini mungkin bisa disampaikan apa saja yang akan ditampilkan dengan waktu sepanjang itu. Atau
2: iya,
1: acaranya modelnya seperti apa begitu?
2: Kalau untuk Pekan Budaya sendiri, ini lebih banyak menampilkan seperti tari-tarian. Dan di dalamnya juga ada lomba.
1: Oh, ada lomba juga.
2: Siap. Dan itu dilaksanakan malam hari ya, Pak ya.
1: Malam hari.
2: Setiap malam hari. Jadi di luar jam kerja atau beraktivitas masyarakat, tentu diharapkan masyarakat Kota Tarakan bisa melepas penat lelah setelah bekerja seharian, bisa melihat budaya-budaya yang ada di Kota Tarakan, apakah itu budaya lokal juga termasuk budaya-budaya yang ditampilkan oleh kerukunan-kerukunan atau ormas-ormas yang ada di Kota Tarakan sendiri.
1: Artinya menjadi kayak panggung hiburan begitu.
2: Iya.
1: Iya, silakan Pak.
0: Jadi Pekan Budaya ini kan dulu sebenarnya kita rangkaikan dengan festival di Roteng Kayu. Dulu. Okay. Jadi sebelum kirap itu Karnaval,
2: iya,
0: itu sebelumnya ada Pekan Budaya biasa satu minggu. Nah, cuman memang dari Kementerian Pariwisata menyarankan itu harus dipisahkan. Festival Budaya Iro harus berdiri sendiri. Pekan Budaya itu harus berdiri sendiri, nggak boleh digabung jadi satu. Oleh karena itulah kita mencari timingnya dan kita rangkaikan dengan 17 Agustus. Nah, rangkaiannya sebenarnya tadi sudah sampaikan oleh Pak Wilson ini bahwa salah satunya itu memang kalau Festival Iro Tengkayu kan khas menampilkan adat Tidung.
2: Ya.
0: Semuanya itu adalah adat Tidung. Sekarang ini
2: sebagai suku lokal.
0: Suku lokal ya, ya yang sebenarnya. Nah, sebenarnya kan ceritanya ini kan Pekan Budaya ini suku-suku yang ada di Tarakan ini juga ya, menampilkan budayanya sebelum Festival Iro Tengkayu waktu itu. Itu konsep kita dulu. Ya. Jadi dari mulai dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, Papua, bahkan NTT semua biasanya mereka menampilkan budayanya mulai dari tarian yang sampaikan tadi, iya, musik, ada lagi makanan kuliner, okay, terus kerajinan-kerajinan seperti ada yang buat batik, ada yang buat tenun kayak misalnya NTT itu mereka pamerkan semua. Jadi di Festival Budaya itu semua yang berkaitan dengan budaya suku bersangkutan itu akan mereka tampilkan. Bahkan mereka bikin apa namanya
2: stand,
0: stand ada standnya. Yeah. Di samping itu juga mereka mengisi tarian-tarian begitu ya. Okay. Bahkan lagu-lagu. Jadi setiap malam itu di samping ada apa namanya ada area pameran atau exponya untuk menunjuk masing-masing budaya menunjukkan makanannya, kerajinannya dan lain-lain. Itu juga ada pentas pentas seni yang diisi oleh setiap budaya itu. Nah, jadi memang cukup banyak sebenarnya kegiatan. Dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Jadi malam sekitar tanggal 20-22 kalau tidak salah 3 hari mulai tanggal 20 sampai 22 itu ada lomba tari Jepen juga se Kalimantan Utara, bahkan kita mengundang Sekaltara. Biasanya cuman kayaknya yang kali ini kita maunya yang agak lucu-lucu sehingga yang diundang ini anak-anak TK. Nah, lagi kalau yang besar kan udah sering kita lihat udah mulai bukan mulai bosan sih, udah sering gitu lah. Jadi kita kepengen yang agak
2: lucu-lucu
0: ya, sedikit lah begitu yang mungkin tidak benar-benar, tapi kayaknya tahun ini lombanya itu untuk TK dan kelompok bermain begitu. Dan kita mengundang juga Sekaltara dan khususnya dari Tarakan kan banyak sekali nih kalau di Tarakan sendiri tuh di dalam daftar kita itu ada yang kemarin ikut kegiatan workshop saja itu ada sekitar 70-an. Itu sebenarnya lebih dari itu karena memang yang kita undang hanya 70. Lebih banyak sekali sebenarnya. Dan dulu satu minggu pekan ini sekarang karena dulu juga para ini menganggap terlalu cepat gitu. Berapa? Dari 18 sampai 24 ya, seminggu pekan ya. Nah, dulu kan kita laksanakan sebenarnya tidak sampai seminggu. Walaupun namanya pekan tapi tidak sampai seminggu. Nah, sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini. Karena mereka juga udah, karena bikin tempatnya itu kan mereka bikin sendiri, biaya sendiri. Baik. Jadi kalau terlalu cepat kasihan juga, baru 3 hari udah kita close begitu, sayang.
1: Baik, coba kita tahan dulu ya, karena ada penelpon mencoba masuk ke studio Pro 1 RNTR. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak?
3: Dengan Bang John.
1: Iya, Bang John langsung disampaikan ya, Bang John.
3: Jalan Dewantara, ya.
1: Iya.
3: Ya, menarik ya apa yang disampaikan Pak Wali Kota ya, Pak Heru ini. Kemudian dari narasumber lainnya, saya menyimak saja. Tapi menarik, semua sudah dijelaskan. Mungkin saya lebih fokusnya makna kata merdeka itu. Kata merdeka itu saja yang lebih kencang sekali bagi saya itu. Benar-benar enggak kita ingin merdeka selama ada di Tarakan. Saya kira begitu ya. Nah, tapi banyak juga yang dijelaskan Pak Heru. Mungkin kalau pembangunan pemberdayaan, tapi memang masyarakatnya disuruh bisa dikerjalah, kamu kerjalah sendiri. Termasuk sudah disampaikan tadi, di sini kalau mau kerja banyak kerja, betul. Tapi memang dia berusaha sendiri. Nah itu pemberdayaannya memang ada, tapi hanya memberikan ruang. Jadi ruangnya luas. Nah tentu pemberdayaannya sendiri dari Pemkot mungkin belum, kalau saya melihatnya belum nampak terlalu signifikan ya. Karena okay, memang itu ada mengikut juga dari pusat. Apalagi ditambah efisiensi ya, selesai sudah pembicaraan kita. Tapi begini, saya mau soroti mengenai layanan publik saja. Apakah benar-benar masyarakat ini dekat layanan publik itu yang memang bersatu pintu atau enggak? Ya, apalagi di MPP itu ya. Saya kira belum semua instansi itu. Ya, terus kalau dikatakan ada pungli, memang kalau selama ngurus, selama saya sendiri belum ada, memang belum ada. Tapi memang ada indikasi melambatkan. Okay. Nah, melambat-lambatkan ujung-ujungnya nanti jadi pungli. Nah, ini bagaimana trik dari wali, termasuk pelaporannya ya, satu saat king. Berarti ada lagi Pak, layanan publik termasuk parkir. Nah, parkir kita ini, saya melihat yang terakhir ini daerah Guser yang dekat mall itu. Ini kesekitan cukup jadi wajar ya. Okay. Itu padahal kalau malam itu numpuk betul kendaraan di situ. Nah, ini bagaimana Pak Wali menanggapinya atau meresponnya, menindaklanjutinya lebih lanjut? Karena ini nggak masalah biasa. Karena mungkin jangan sampai kita membiarkan kadang ada cuan di situ kita mengambilnya. Ya, parkir itu kan parkir bahu jalan, memang ada cuannya. Nah ini sehingga kita dianggap membiarkan, termasuk baik, pelaporan ya, Pak ya, ada lain kontaknya.
1: Waktu kita terbatas, berbagi dengan yang lain.
3: Ya ada lagi, termasuk sampah gitu ya, layanan publik. Ini mestinya ada lain kontak dan dari Pak Wali.
1: Baik.
3: Itu saja dari saya.
1: Oke, baik Bang John. Baik, terima kasih banyak Bang John atas penyampaiannya. Karena waktu kita ini tinggal 10 menit ke depan, Pak Wali bisa langsung menjawab sekaligus jadi memberikan closing statement atau ada pesan atau himbauan kepada masyarakat kita. Silakan Pak Wali.
0: Ya, jadi memang sebenarnya apa yang disampaikan Bang John itu benar adanya. Itu juga yang kami evaluasi. Harapan kami sebenarnya bahwa pelayanan seperti satu pintu, benar-benar satu pintu. Tapi inilah yang kami lihat dalam perkembangan terakhir. Kan kepala daerah ini biasanya memberikan arahan, ini harapan kami seluruh OPD sudah melaksanakan itu, tapi dalam implementasinya masih ada, itu harus kita akui, saya juga harus mengakui itu, dan itu terus kita benahin Pak John. Dari waktu ke waktu kami terus membenahin itu. Harapan kami sih bahwa masyarakat ini seperti, kenapa dulu ada ide kita bikin mall pelayanan publik, harapan kami masyarakat ya berurusannya di situ, semuanya tidak kemana-mana lagi, itu harapannya. Tapi kan memang dalam prakteknya kalau masih saya perhatikan juga masih ada yang harus muter kemana-mana, misalnya mengurus UKL UPL-nya harus ke DLH, mengurus AMDAL Lalin yang harus ke Disub, mengurus PBG-nya masih harus kadang-kadang ke PU. Yang ini yang ya sebenarnya sih harapannya sih tidak seperti itu. Tapi seperti tadi Bang John bilang, mungkin kan orang ini agak merasa agak lambat, akhirnya dia datangi.
1: Iya.
0: Nah itu inilah yang coba kami perbaiki. Insya Allah ini terus kita coba. Kami pun memantau itu Pak, dan ini kita memang sedang melakukan pembenahan organisasi besar-besaran. Harapan kami memang menuju ke reformasi birokrasi ini, harapan kami bisa terwujud lah dalam waktu di tahun 2027. Mudah-mudahan pelayanan birokrasi ini bisa lebih baik lagi. Termasuk urusan tadi bahwa saya sudah menyampaikan bahwa keluhan masyarakat ini kan sering saya dapatkan dari media sosial. Saya yang sering menangkap itu. Harapannya kalau setiap OPD ini membuka ruang tadi apa hotline misalnya, dan itu yang saya minta sekarang ini di hotline di setiap OPD harus ada lah, misalnya tadi masalah sampah mungkin ada hotline-nya ke apa, siapa sih di yang yang mengelolanya di masing-masing OPD ini, harus ada orang yang ditunjuk yang disebut bagian dari complain handling. Komplain ya, keluhan kan pasti ada di setiap pelayanan, enggak mungkin enggak ada keluhan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita merespon setiap keluhan itu dengan cepat, itu juga saya kira masyarakat sudah cukup senang gitu. Bahwa kita ya seperti tadi sampah kan enggak bisa ngatur orang ya, mungkin dia udah bersihin pagi kan, tapi tiba-tiba orang jalan lagi buang sampah lagi. Nah, padahal aturan pembersihan sampahnya kan nanti sore lagi misalnya baru dibersihkan lagi. Nah, bagaimana antara pagi dan sore ini kan tentu siapa yang harus memberi informasi. Tapi setahu saya misalnya kali di daerah itu ada namanya tim hunting. Tim hunting itu yang tim yang sebenarnya nanti akan menyisir lagi kalau ada yang begini-begini. Nah, okay. Itu siapa yang menghandle di masing-masing OPD? Itu juga kami sampaikan, dan mudah-mudahan di tahun mulai tahun ini sih kita mencoba memperbaiki kembali lagi. Ya, tentu termasuk juga mudah-mudahan semakin kesini akan semakin baik. Kami juga mengevaluasi bahwa 5 tahun pertama itu harapan saya ini hal-hal yang sebenarnya sudah selesai. Tapi ya itu, bahkan saya ingat mall pelayanan publik itu kita bikin tahun 2020 itu karena tempatnya ditempati COVID, waktu penampungan COVID. Ya, jadi 2021 kayaknya baru kita mulai membenahi mall pelayanan publik itu. Nah, harapannya sih mestinya sudah betul-betul PTSP ini ya pelayanan satu pintu, satu atap, orangnya nggak kemana-mana. Tapi ya memang di faktualnya memang yang saya dapat laporan masih ada yang menyasar ke masing-masing OPD teknis yang lain. Dan ini yang menjadi evaluasi kami, dan insya Allah ini terus kami perbaiki nih Bang John. Terima kasih masukannya. Pemberdayaan ekonomi juga kami terus berusaha sebenarnya, bahwa stimulasi dari anggaran APBD kita juga terus kita lakukan, walaupun di tengah-tengah efisiensi program-program bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan di lapangan dengan stimulasi APBD terus kita lakukan juga. Sekilas itu barangkali bahwa tentu masukan-masukannya akan menjadi bagian perbaikan birokrasi kita ke depan.
1: Terakhir, ada pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita, Pak Wali?
0: Ya, pesan saya, mari kita sebagai sebuah bangsa yang besar ini, bagaimanapun, apakah di tengah perbedaan, ya, di tengah berbagai pandangan, bahwa filosofi kita sebagai sebuah negara kesatuan ini tentu harus kita jaga bersama. Karena memang faktanya memang kita semuanya berbeda. Berbeda suku, berbeda bangsa, bahasa, berbeda agama juga. Dan ini merupakan sebuah potensi kerawanan, tetapi juga sebuah, menurut saya, sebuah kekayaan yang kalau kita pelihara dengan baik akan menjadi mozaik yang sangat indah. Oleh karena itu, kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tarakan, mari kita jaga bersama sebuah kedaulatan bernegara ini. Tapi maksud saya merdeka seperti tadi, merdeka yang bertanggung jawab, ya, berdaulat yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kita ini jangan sampai merdeka, benar-benar merdeka bablas begitu. Termasuk juga karena menganggap harus berdaulat yang tidak bertanggung jawab, sehingga merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Saya kira itu.
1: Oke, baik Pak Elias selaku tokoh masyarakat, ada yang ingin ditambahkan untuk memberikan penyampaian kemerdekaan? Silakan.
2: Iya. Sebagai tokoh masyarakat, khususnya tokoh hikmah, tentu berharap bahwa kita tetap memberikan dukungan kepada pemerintah sebagai mitra untuk menciptakan suatu iklim bermasyarakat yang rukun, damai, tentram, dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai pesan-pesan budaya nenek moyang kita untuk tetap saling membantu, nasihat-menasihati, dan tolong-menolong, saya kira.
1: Oke, baik Bung Wilson, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan kegiatan lagi?
4: Siap. Mungkin yang mau kami sampaikan adalah kemerdekaan kita pada saat ini itu adalah milik masyarakat. Maka sudah seharusnya bahwa kemeriahan HUT RI yang sudah pemerintah berupaya untuk adakan bagi masyarakat itu bisa dinikmati. Dan kami mendorong seluruh warga masyarakat turut berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Dan selanjutnya kami juga mau menyampaikan bahwa kemerdekaan ini kita tidak hanya mengenang para pahlawan, tetapi bagaimana kita seluruh warga Tarakan bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, kesatuan, memperkuat kedaulatan bangsa, menciptakan keadilan, dan membangun kesejahteraan bagi kita semua.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wali, Pak Elias, dan Bung Wisal atas kesempatannya hadir di Studio Pro 1 RRI Tarakan. Memang bicara kemerdekaan cukup banyak sekali, termasuk di komentar channel YouTube RRI Tarakan Official yang tidak bisa kami bacakan satu persatu. Nah, dan dijawab oleh narasumber kita, karena waktu kita terbatas, maka kami harus akhiri perjumpaan kita pada dialog Sapa Kaltara pagi hari ini dengan topik Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan pendengar mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setiadi Alaziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya Heri Susanto. Dan berikut kami sampaikan informasi pendengar untuk Anda yang monitor lewat rri.co.id atau RRI Digital, juga yang di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Pendengar, informasi kami hadirkan dari luar negeri, yaitu terkait dengan KBRI Tokyo mengapresiasi peran Muhammadiyah membantu WNI di Jepang. Dari rri.co.id, KBRI Tokyo mengapresiasi peran PJI Muhammadiyah Jepang dalam membantu WNI, khususnya umat muslim, menjalani kehidupan harmonis di Jepang. Apresiasi tersebut disampaikan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, saat membuka tablik akbar safari dakwah. Kegiatan tersebut digelar PCI Muhammadiyah Jepang bersama PRIM Tokyo di Balai Indonesia pada Minggu 9 Agustus. Di Al-Aula juga mengatakan WRI di Jepang perlu mampu beradaptasi dengan budaya lokal dan mentaati hukum setempat. WRI juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kehidupan yang harmonis. Menurutnya, WRI di Jepang juga menjadi bagian dari representasi Indonesia di negara tersebut. Karena itu, WNI perlu menunjukkan sikap tertib, taat hukum, dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Sementara itu, Ketua Panitia Tabligh Akbar Safari Dakwah, yaitu Muhammad Zamzam Rajab Awaluddin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah pembelajaran bagi Muslim Indonesia. Kegiatan juga membantu Muslim Indonesia memahami cara menjalankan ibadah sekaligus beradaptasi dengan kehidupan yang ada di Jepang. Informasi untuk Anda mendengar di Tarakan siang ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Baik mendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.02 menit waktu Indonesia Tengah di Tarakan siang ini. Selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu daerah untuk Anda di program musik tradisional dan budaya. Kali ini lagu dari daerah Batak akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang pertama dari Herti Sitorus dan Trio Maduma lewat Sapata dan Inang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Ya, mendengar dari Maria Kalista, sudah kita dengarkan lewat lagu Sabar Ho Inang ya. Nah, mendengar untuk informasi kami hadirkan terkait dengan suku Batak ya. Dari sejarahnya ini juga masyarakat Batak ini adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang masyarakat Batak ini pertama kali bermukim di Sumatera Utara. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berasal dari Austronesia dari Taiwan ini telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Karena hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum atau zaman Batu Muda yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Pada awal abad ke-11, kerajaan Kolah ini menyerang Sriwijaya dan banyak pedagang Tamil yang kemudian bermukim di Barus. Mereka yang berdagang kapur Barus yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman, kapur Barus ini dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping Kemenyan. Pada abad ke-14, Barus diserang pasukan Minangkabau. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir barat Sumatera. Sebagian pedagang Tamil itu ada yang berpindah ke dataran tinggi Karo dan menjadi cikal bakal beberapa marga Karo. Pada masa berikutnya, perdagangan kapur Barus mulai dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam, hingga Natal. Nah, berdasarkan penuturan dari seorang kepala suku di Sil-

Indung saat kunjungan tiga misionaris dari Baptist Missionary Society, yaitu Nathaniel Ward dan juga Evan Mears dan juga Richard Barton pada tahun 1824. Orang-orang Batak dipercaya merupakan kelompok pertama yang menetap di Pulau Sumatera. Tradisi mengenai negeri asal mereka tidak dapat diketahui lagi, selain bahwa negeri itu berada jauh di timur samudra. Awalnya orang-orang Batak ini mendarat di sekitar wilayah timur dari Danau Toba. Mereka akhirnya bermukim di daerah tepian danau karena telah mendapatkan kenyamanan yang ada di daerah tersebut. Setelah penduduk bertambah banyak, beberapa di antara mereka berpindah ke daerah Silindung, sebagian berpindah ke daerah Dairi di utara, dan selebihnya ke daerah Angkola di selatan. Orang-orang Batak di Angkola ini kemudian berangsur-angsur berpindah ke daerah Minangkabau. Mereka percaya bahwa Sultan dari Kerajaan Pagaruyung merupakan anak ketiga dari Alexander Agung. Informasi untuk Anda pendengar dari Wikipedia. Lagu berikutnya kami coba hadirkan untuk menemani siang hari Anda, yaitu dengan judul Horas.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026.

menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

mitos yang memiliki berbagai macam versi menyatakan bahwa Pusuk Buhit ini salah satu puncak di barat Danau Toba adalah tempat kelahiran bangsa Batak. Nah, pendengar, itulah terkait dengan beberapa informasi terkait dengan suku Batak dari Wikipedia. Kita akan lanjutkan kembali menikmati lagu daerah Batak di Tarakan siang ini dengan judul Dang Tartosoli Au dari Siska Sianturi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.

Jurihab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih dalam rangkaian lagu Daerah Batak kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan informasi kembali kami hadirkan dari suku Batak ya, yaitu terkait dengan terbentuknya masyarakat Batak yang tersusun dari berbagai macam marga. Ini sebagian disebabkan karena adanya migrasi keluarga-keluarga dari wilayah lain di Sumatera. Pendengar, penelitian penting tentang tradisi Karo ini dilakukan oleh J.H. Noman berdasarkan sastra lisan dan transkripsi dua naskah setempat, yaitu Pustaka Kembaren dan Pustaka Ginting. Menurut Pustaka Kembaren,

Ya, mendengar satu lagu Batak terakhir yang kami dengarkan dari Titin Ginting ya, lewat Sinanggar Tulo Hatulo ya, sudah kita hadirkan untuk Anda sekaligus mengakhiri rangkaian lagu daerah Batak yang kami persembahkan di siang hari ini. Selanjutnya Pro 1 RR Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyiarkan dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg.

dan Staff Relay, RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Shah.
1: Itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
2: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat. Namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
1: Belum terkonfirmasi gitu. Tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal aja, itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donaturnya gitu, baru dia lepas dari perjudian. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
2: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk
0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease.
3: Tapi namun mungkin Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular.
4: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengapresiasi kehadiran para pemangku kepentingan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, babinsa, babinkamtibmas, hingga para kader kesehatan dalam pertemuan lintas sektor triwulan 3 Puskesmas Pemburungan sekaligus penggalangan komitmen STBM ODF di kantor kecamatan Tarakan Timur Kamis pagi. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tarakan Irwan Iwanda menegaskan bahwa indikator pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh puskesmas sendirian. Selain mengejar target open defection free atau ODF demi menunjang penilaian kota sehat, tantangan utama saat ini adalah tren triple burden disease dan pergeseran usia penderita penyakit tidak menular. Ia mengingatkan partisipasi aktif masyarakat dan jajaran kelurahan sangat vital untuk memperkuat deteksi dini kesehatan sejak tingkat keluarga.
3: Tapi namun mungkin Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular, ya. Karena tantangannya skala perilaku kesehatan, ya, lingkungan kesehatan itu juga sangat mempengaruhi peningkatannya derajat kesehatan. Jadi sekarang Indonesia ini mengalami triple burden disease, ya. Menular bisa kita tekan, tetapi penyakit tidak menular ini memang juga semakin meningkat. Tujuannya adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat dan screening sejak dini di level masyarakat dan keluarga.
4: Melalui komitmen bersama ini, Dinas Kesehatan Tarakan berharap seluruh pihak tidak bosan memberikan masukan dan kolaborasi sehingga permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pemburungan dapat terselesaikan dengan optimal. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. BMKG Juwata Tarakan memperkirakan masyarakat Tarakan masih merasakan cuaca panas dan minim curah hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
5: Ya, untuk sampai seminggu ke depan masih minim sih Mas untuk curah hujan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan masyarakat Tarakan masih merasakan cuaca panas dan minim curah hujan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Novira Ismi Handayani mengatakan, curah hujan selama 5 hari ke depan dapat dipantau oleh radar cuaca BMKG masih sangat kecil terjadi, di mana cuaca lebih cenderung panas dan suhu udara bisa mencapai 29 derajat Celcius.
5: Ya, untuk sampai seminggu ke depan masih minim sih mas untuk curah hujan.

0: kemarin terakhir kami berdasarkan permodelan yang diterbitkan oleh BMKG, 14 ke atas sudah mulai ada potensi, tapi masih cukup rendah seperti itu.
1: Dengan curah hujan yang sangat minim terjadi selama 5 hari ke depan, Novira mengajak masyarakat Tarakan untuk waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan serta tidak membakar sampah di tempat yang mudah terbakar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui jaringan Sahabat Saksi dan Korban atau SSK, LPSK merangkul elemen akar rumput untuk mendampingi serta memfasilitasi perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.
3: Jadi sahabat saksi dan korban itu statusnya adalah mitranya LPSK untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
4: Banyaknya kasus tindak pidana di daerah seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia serta jaringan kantor LPSK yang masih terpusat. Menjawab tantangan tersebut, program Sahabat Saksi dan Korban hadir sebagai wadah partisipasi masyarakat mulai dari pekerja sosial, akademisi, hingga relawan daerah. Anggota SSK LPSK RI Kota Tarakan Al-Ghifari Smith menjelaskan, SSK bertugas menjangkau korban di lapangan, memfasilitasi permohonan perlindungan, hingga memberikan pendampingan selama proses hukum berjalan.
3: Jadi sahabat saksi dan korban itu statusnya adalah mitranya LPSK untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Nah, peran SSK itu beberapa di antaranya adalah melakukan pendampingan kepada para saksi dan korban tindak pidana. Selanjutnya adalah memfasilitasi bagi para saksi dan korban untuk mengakses program-program perlindungan LPSK.
4: SSK melayani perlindungan untuk 10 jenis tindak pidana prioritas seperti kekerasan seksual, TPPO, korupsi, hingga penganiayaan berat. Dengan hadirnya SSK di tengah masyarakat, warga diimbau tidak perlu takut melapor demi memutus rantai kejahatan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya Majelis Ulama Indonesia MUI Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk menemani siang hari Anda, kami akan hadirkan yaitu acara selanjutnya, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, bersama RRI Tarakan di FM 97,9 MHz. Untuk Anda juga yang monitor lewat 99,9 MHz yang dari Tanjung Selor sana, selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta dan orang-orang terkasih ya. Dan untuk Anda ingin bergabung juga boleh di 0821-5320-9845. Atau Anda yang lagi gabung di live TikTok RRI Tarakan ya, nanti juga bisa komen-komen, kemudian dibantu like tap-tapnya juga biar tambah rame ya, sambil kita sapa-sapa teman, kemudian juga mau request lagu juga boleh. Nanti kita satu persatu kita hadirkan lagunya. Mudah-mudahan bisa menjadi teman Anda beraktivitas di siang hari ini, siang yang cukup cerah ya di Tarakan, dan mudah-mudahan juga bisa menghibur semuanya. Lagu pembuka di acara Pro Dangdut siang hari ini dari Ndar Boy Gang ya, Jogja Istimewa.

Ya, satu lagu dari Ndar Boy Gang ya, dari Yogyakarta. Ini pemuda-pemuda hebat yang menciptakan lagu-lagu yang disukai banyak orang ya. Salah satunya Koyo Jogja Istimewa. Ini spesial juga untuk Anda yang mungkin dari Jogja ya. Kemudian juga yang siang hari ini di live TikTok juga boleh bersapa-sapa Ria bersama kawan-kawan, mau request lagu juga boleh. Lagune Mbak Nur katanya Cucak Rowo ya, lagune Koyo Jogja Istimewa Mbak Nur ya. Mudah-mudahan juga menghibur untuk semuanya yang di hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 lagi persiapan ya. Ini banyak nih tempat gang-gang dihias, kemudian persiapan mau acara Agustusan juga boleh ya. Kita juga nanti menyapa teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan yang sudah bergabung. Banyak sekali, pokoknya dari wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, bahkan di seluruh Indonesia bisa bergabung di sini ya. Buat Suratman, ada Dimas Lintar, terima kasih gabungannya. Ada Bang Sarbani, wah. Ada Yana Lur, Iwan Rahman, kemudian juga Abri Kele katanya. Nuraini Abdullah juga terima kasih, Mas Arya, ada Robert Troy ya. Kemudian juga ada Nurul Fadli, ada Dahlan Ismail, Puji Irawan, juga buat Sukesi, Ernawati, semuanya ya. Sopan santui ya. Dan Pro Dangdut RRI Tarakan pada siang hari ini masih bersama saya ya, Heri Susanto tentunya menemani Anda nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mau gabung lewat telepon juga boleh di 0821-5320-9845. Info dong buat teman-teman yang di TikTok, gimana penerimaannya di live TikTok, lagunya, suaranya, suara saya dengar nggak di sana ya. Oke, buat Hadi Suprayitno terima kasih atas gabungannya. Ujang Tarakan juga, Jang, sudah makan siang belum, Jang? Pokoknya sudah lewat jam 1 nih, sudah siang banget nih ya. Bantu juga ditap-tap ya buat Mbak Erna, terima kasih. Mas Winoto 751, Mbak Nur S katanya, terima kasih atas gabungannya. Oh, hadir dari Jambi, Sumatera. Mat siang, mat siaran ya mas, jangan lupa makan siangnya. Terima kasih Mbak Nur ya. Mudah-mudahan sehat selalu yang ada di Sumatera, Jambi tepatnya di sana. Kalau di sini nih ada dari teman-teman dari mana ya? Dari Padang atau gimana nih? Mas Akbar sama Mas Yogi ya? Atau dari Medan? Kemudian juga Mas Asbul Paser, Ujang Fadil ya. Lagunya katanya Cucak Rowo ya. Oh, Cucak Rowo yang bodoh buntute ya Mbak Nur ya? Yang di Jambi ya. Terima kasih. Kita akan coba carikan ya. Lagunya Cucak Rowo. Kalau Cucak Rowo sekarang mahal ya, dilindungi sudah. Ya, kemudian juga buat Liang Jiafu katanya, RRI Pro 1. Oke, selamat siang Bang Liang. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Mas Jiono, wah, Putra Ponorogo nih siap hadir katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Jiono. Piye kabare Ponorogo? Lagi musim apa iki? Kayaknya musim panas ya podo ya. Kemudian juga Mas Asbudi ya. Asbudi, terima kasih gabungannya. Mas Jiono Ponorogo selalu hadir. Matur nuwun HUT RI ke-81 ya. Ponorogo ramai Bang, jelas ya. Kota Reok pasti kota kesenian di sana. Kemudian juga buat Nur Alam, Mas Minoto katanya request lagu Bang dari Bengkel Kaltim Tarakan. Oke, Kaltim. Kaltim motor kan nih? Yang di mana nih? Bung Panjang. Atau mana? Mas Winoto ya. Nanti pokoknya sambil dengar lagu jangan sampai salah pasang baut ya nanti. Mas Winoto lagunya apa nih? Katanya request lagu dari Bengkel Kaltim Tarakan teruntuk untuk Sam Winoto, Anto, Sam Erik, ya, Sam Egi, Sam Ompong. Di sini juga ada Sam Heri ya. Oke Sam ya. Buat RRI Tarakan juga terima kasih. Mas Yono katanya gelombang cukup jernih Bang. Oke, matur nuwun Mas Yono infonya. Oke, suaranya sudah mantap katanya ya. Sam Winoto, Anto, Bengkel Kaltim Tarakan. Lagunya apa Mas Winoto? Ini ditunggu ya lagunya. Janji Evi Tamala Mas Jiono dari Ponorogo ya. Oke, kita coba carikan. Mas Jiono dari Ponorogo lagunya Janji. Pokoknya janji apa Mas Jiono ya?
Dari Mbak Fatma, terima kasih. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam Karangrejo menyapa. Oke, bagaimana Karjo Karjo? Mudah-mudahan sehat selalu di sana Mbak Fatma. Mau request lagu atau apa nih? Musim tontonan betul ya. Ini Mas Kalti motor bong panjang masuk. Ya, salam ya buat kawan-kawan di sana. Ini langganan bengkel juga ke sana. Mau request lagunya apa nih Mas Winoto ya? Pak Sesi hadir, suka dengar suara Mas Mat siang. Terima kasih juga Pak Sesi. Mudah-mudahan sehat selalu. Yuk kita goyang dulu deh lagunya Cucak Rowo ya. Kita coba carikan nih. Tadi sibuk nyatet, sibuk ngabsen, tapi lagunya coba kita pilihkan dulu ya. Lagunya atau yang janji dulu deh ya, yang kita sudah siapa. Nanti kalau yang Cucak Rowo kita carikan lagi, soalnya versinya bahasa Jawa ya. Kita cari janji dulu untuk Pak Jiono tadi yang ada di Ponorogo. Ini mana? Ini dangdut yang mana? Lagu daerah, lagu religi, pro dangdut. Oke, nanti kita absen lagi ya buat kawan-kawan yang live TikTok ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat aja. Dari Evi Tamala, lagunya Janji kita dengarkan bersama di acara pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kita goyang lagi, yuk.

Iya, satu lagu dari Evi Tamala, Janji, spesial buat Pak Jiono yang ada di Ponorogo ya, Jawa Timur, Indonesia. Mudah-mudahan bisa menghibur semuanya yang ada di live TikTok, juga yang ada di RRI Tarakan FM 97,9 MHz, juga di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor sana. Kita akan hadirkan lagi ya lagu selanjutnya, tapi kita akan absen beberapa teman-teman yang gabung di live TikTok. Dari Aisyah Syah ya, dari Aisyah, assalamualaikum, salam dari Tanjung Selor Mas, salam balik Mbak Aisyah, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Lagunya Mas Winoto, Gala-Gala ya. Oke, ku rindu gayamu ketika pegang palu, gitu ya Mas Winoto ya. Mas Winoto, nanti ditunggu lagunya. Terima kasih juga buat Fatma. Mbak Fatma lagunya ikutan aja. Terima kasih Mbak Fatma, katanya atas dibagikan ya live-nya. Mudah-mudahan tambah banyak ya penggemarnya. Oke, lagunya tak tunggu Bang. Sudah Mas Jiono ya, lagunya Janji sudah. Sama monitor terus Bengkel Kaltim Bom Panjang RRI selalu di hati. Mantep Mas Winoto, saya juga langganan belanja di sana. Pokoknya selalu jaya ya Kaltim yang ada di Pemanjang sana. Kapan-kapan bisa ngopi bareng nih Mas ya. Buat Kang Alek, terima kasih. Pas lagunya Kenangan Bang ya Mas Jiono. Oke, Tarakan selamat siang dari Manado. Apa kabarnya Manado? Mudah-mudahan selalu di sana. Kemudian juga buat Mas Jiono, terima kasih atas semangatnya terus ya. Maaf Kak, boleh request alamat palsu? Boleh Bang Alek ya, Bang Alek yang dari Manado. Mudah-mudahan sehat selalu sana. Alamat palsu ya Bang? Pernah dapat atau gimana nih Bang? Oke, yang lainnya juga yang ingin gabung di 0821-5320-9845 juga boleh ya. Yuk kita goyang dulu. Yang tadi request lagu Cucak Rowo dari Mbak Nur ya, katanya di Jambi, Sumatera. Saya pilihkan dari duet Adela dan Adela ya, di Farina Indra dan Mas Pendi. Yuk kita goyang lagi.

0: Satu lagu dari Diva Rina Indra dan Mas Pendi ya, dari Om Adela ya. Kita coba sapa lagi yang masuk di 0821-5320-9845. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya Bang Marson Lee, gimana kabarnya KTT?
1: Mak terubah suara, sudah tahu, Mak.
0: Pokoknya raiso, wis to yo. Mau dimanapun wis ta. Senyummu itu adalah ciri khasmu, Bang Marson ya. Ini teman-teman yang di live TikTok juga bingung nih, ini suara siapa? Ini pendengar setia RRI sejak tahun 2003. Sampai 2026. Sampai ganti radio berapa kali. Gimana, sehat Bang Marson?
1: Puji Tuhan, sehat selalu. Mas Heri.
0: Masuk apa nih, dinas malam kah?
1: Ini selesai dinas malam Bang Mas Heri.
0: Masih ada janjimu Bang. Katanya mau mau ngasih aku serindit Bang. Masih ada kah serindit sana tuh ya?
1: Serindit dua kupang ya. Tunggulah Bang, tunggulah Bang itu.
0: Oke. Ini, aja, Pak. Ini mau denger lagu apa nih? Aku carikan lagu dulu nih Bang. Lagu apa nih Bang?
1: Lagu apa? Ya sudah siap Pak.
0: Oh banyak. Mau lagu apa? Mau Jangan Sedih, Garam Rasa Gula, Talak Tilu.
1: Yang enggak ada lah. Lagu-lagu kalau bisa tuh lagu-lagu bahasa Jawa tuh nak kandung toplo.
0: Yang mana? Ya iya apa? Misalnya kaya nemen atau nemu kowe pas ati amyaram yare. Wih, piye?
1: Kalau sewa waktu?
0: Sewa kuto?
1: Iya.
0: Iya, sewa kuto gak apa-apa, aku tak cari. Sewa kuto ya?
1: Iya, oke.
0: Oke, sewa kuto. Lanjut?
1: Gas udah itu.
0: Pokoknya sewa kuto tuh karena Bang Marsoli kalau mudik, misalnya mau ke Jawa itu ya, mulai dari naik bis, naik kereta api, mau naik apa lagi bisa sana ya.
1: Gimana cuaca Tarakan?
0: Tarakan di luar panas, di dalam dingin.
1: Ya memang adem ayem kan dalam ruangan siaran.
0: Iya. Ditunggu Bang Karla tuh, Mbak.
1: Bang Karla itu sombong lah, Mas Heri.
0: Oh iya. Masa sih?
1: Iya,
0: sudah
1: pernah diangkat. Ya, kurang lebih sama yang siaran.
0: Enggak ada, Mbak. Coba WA lagi nanti.
1: Oke lah. Ini cuacanya panas betul ini, Mas Heri.
0: Sama-sama.
1: Kabut juga nih, Mas Heri.
0: Betul. Iya, kabut. Ya, kabut. Asap tipis.
1: Asap tipis. Mungkin dari tetangga sebelah ini. Sepertinya nih. Selatan.
0: Iya. Oke. Nanti sehat selalu, Bang Marson ya.
1: Salamnya untuk semuanya. Ya, jangan lupa itu Mbak Reninya ya, sama Mas Gode, Bang Godenya.
0: Oke.
1: Joget itu di situ tuh, joget itu.
0: Iya.
1: Bang Gode sama Mas Anu, sama Mbak Reni.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Saudara kita. Baik, dangdut adalah kita ya. Buat teman-teman tadi dari Kabupaten Tantidung ya, ada Bung Marson Lee pendengar setia kita sudah bergabung ya. Kita absen lagi buat kawan-kawan yang ada di live TikTok. Nanti habis ini lagunya pokoknya gala-gala ya, spesial buat yang lagi bengkel yang ada di bengkel sana, mudah-mudahan tidak salah pasang baut juga ada nanti alamat palsu. Iya, dari Kang Alex sudah siap lagunya. Kang Alex salam. Oh, ini Mbak Nur katanya salam kenal dari salam bulat Kang Alex katanya. Oke, terima kasih untuk Mas Winoto ya atas partisipannya. Bang, Bintang Radio itu menyanyikan lagu apa, Jang? Lagu apa, Bang? Oke, nanti kalau misalnya pantau terus ya IG-nya RRI Tarakan, jadi nanti ada di situ kategori syaratnya dan lagu-lagunya apa, bisa dibuat latihan gitu ya. Pelaksanaannya masih lumayan panjang ya, atau nanti mau main-main ke RRI juga boleh ya. Ya, kemudian juga Cucak Lawang diganti aja. Waduh, nah ini sudah diputar Mbak Nur, gimana nih kok diganti ya? Bunga Mawar, Bunga Melati, buat Kak penyiarnya terima kasih. Ya, pokoknya Burung Cendra, Punjung Cendrawasih pergi kembali. Ya wes, terima kasih kembali lah Mas Jiono. Gak bisa pantun nih Mas. Mbak Dewi Jusnian, terima kasih Mbak Dewi Fortuna. Assalamualaikum Mas Heri, waalaikumsalam. Piye kabare Mbak Dewi, mudah-mudahan sehat selalu. Ya ini kayaknya kesebatik terus, jalan ke Juwata ini yo. Dari salam dari Banyuwangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Dewi Zen ya. Terima kasih atas gabungannya. Mbak Dewi justru katanya request lagu Cinta Kasihku. Dari siapa Mbak Dewi ya? Mbak Dewi JTL ya, Juwata Laut. Lagunya Cinta Kasihku, nanti tak carikan ya. Yang penting dicatat dulu. Kemudian juga di belakangnya ada info cuaca hari ini Bang. Cuaca hari ini panas nih buat user. Cuaca hari ini panas, Manado cuaca kemarau panjang Bang, sama nih mungkin pengaruh El Nino ya. Asik lagunya, goyang Mas Yeri, goyang. Oke Mas Boy, terima kasih gabungannya. Ada Avan Ziyah, juga Mbak Nur. Assalamualaikum buat Teh Marzuki, selamat siang dari negara Aceh Darussalam. Waalaikumsalam untuk yang dari Aceh ya. Sama-sama posisinya di utara, cuma kita di Kalimantan Utara ya. Sana di Sumatera Utara ya, di wilayah bagian Aceh sana. Sabah juga hadir Bang, buat Arifan Syah ya. Terima kasih Bang Arifan, buat Mbak Nur juga terima kasih. Mas Mendy titip salam buat Yuyun L. Erlianti di Skip Kampung 1. Mudah-mudahan lagi dengar ya. Demulun tau tegep ya, selamat siang bro dangdut, dangdut adalah kita. Wasik, wasik balik. Sukmawati, mat siang dari Sabang, salam dari Sintang, Kalimantan Barat. Mudah-mudahan sehat selalu Sintang di sana. Assalamualaikum my friend, ya, Frey my friend, ya. Mbak Ayu, ya, katanya, titip salam buat Yuyun ya, sudah disampaikan tadi Bang. Di Made, Bade, di mana badannya? Assalamualaikum, hadir Bang, buat Mbak Sumati, terima kasih, waalaikumsalam. Mas Yeri kah nih? Iya betul, dengan siapa nih my friend? Ya. Request Bang dari ke Bengkel Kaltim Motor, dua kursi, yang mana nih yang betul nih? Ini sudah gala-gala siap nih Mas Winoto ya. Kita gala-gala dulu ya, kita goyang dulu. Masih bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sajikan gala-galanya dari Brodin dan Tasya Rosmala.

Asik, yang dari Kalti Motor ya, sudah kita hadirkan lagunya Gala-Gala. Mudah-mudahan tambah semangat aja kerjanya. Dari Sukmawati, dari Sintang Kalbar, terima kasih ya. Katanya buat Pendi juga tadi sudah sampaikan ya. Assalamualaikum Bang Hadir, Mbak Sumarti katanya pengen dengar lagunya apa nih? Umpomo bisa, nanti kita hadirkan versi koplo ya. Dari my friend katanya pecinta RRI dari dulu, salam kenal dari Juwata my friend. Oke, salam kenal balik. Juwata mana nih? Juwata laut, Juwata kerikil, Juwata permai. Ingat setiap malam minggu dulu ada acara karaokean di RRI. Yo, sampai karaoke lab ya. Ya, buat Mbak di Fortuna lagunya sudah siap kita hadirkan nanti ya, ditunggu aja. Assalamualaikum Juwata PNS hadir dari Bang Rulhan. Terima kasih Mas Rulhan di Juwata PNS sana, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Bang masih bisa request ya lagu Jawa Umpomo Dangdut Koplo. Siap, ini sudah dibikinkan sama tukang sebelah, dibikinkan sama koki. Nanti disiap dihadirkan anget-anget gitu ya. Ya buat yang lagi ikut live TikTok di RRI Tarakan, ya ini bisa dibantu tap-tap ya, info-info. Mas Antoni selamat siang semuanya warga Tarakan, semoga terhibur ya. Matur nuwun Mas Antoni. Kemudian juga Zainal Abidin kembali lagi ke Tarakan Bung Heri. Salam dari Pak Ciali Bung Heri. Siap Pak Ciali. Ya katanya kemarin kan sempat ke ini Kawah Chandra di muka Pak Ci. Terima kasih buat Mbak Dewi Fortuna ya. Lagunya sudah siap dari Rika Amalia ya. Cinta Kasihku. Kemudian juga Bang Khalid Putra Tunggal. Assalamualaikum Bang Hadir dari Selumit Pantai Bang. Aduh. Salam kenal balik buat Bang Khalid Putra Tunggal ya. Selumit Pantai, mudah-mudahan sehat selalu, aman-aman selanjutnya saja di sana ya. Kemudian juga buat yang baru gabung di Live TikTok, terima kasih gabungannya. Yang di FM 97,9 MHz ataupun di RRI Digital juga terima kasih. Dan kebersamaan kita cukup panjang ya, hingga nanti pukul 15 atau jam 3 sore. Masih lihat Mbak aku chatnya di nomor WA-nya. Chat Mbak, coba di chat Mas Marson Le ya. Nanti ditunggu pokoknya serinditnya dari KTT. Oke, pendengar di mana-mana berada kita kayak

0: Kangen pokoknya pengen juara laut sambil mancing di sana toh. Mancing depan rumah.
1: Kapan?
0: Kapan? Ya nanti toh. Oh, ini kan belum ada rute ke sana. Ya Mbak, kita intip story-storynya biasanya sering ke Sebatik nih Mbak Dewi.
1: Iya memang betul. Okay. Berpulang juga. Karena kebetulan mama sakit jadi diantar ke sana.
0: Oke, mudah-mudahan lekas sehat, lekas pulih, sabar pokoknya ya.
1: Amin. Pasti doanya.
0: Ini lagunya sudah siap nih Mbak, mau didengar sekarang?
1: Oke lah, mau didengar lah.
0: Iya, oke. Oke. Makasih Mbak Dewi ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, katanya kita yang live di live TikTok. Mas lihat Mbak ada chatku ya sebentar nih Mas Pak Sorli ya. Siapa Wi katanya? Selamat siang dari Mas Agus Bakso di Bogor Batu. Tulis request lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, nanti kita coba carikan Mas Agus ya. Kemudian juga Mas Heri kapan-kapan ke teman Mbak Dewi. Iya, janji loh Mas Bang Marson ya. Nanti kita ke sana ya. Pak D. Saidi, halo Radio Tarakan, salam kenal dari Tanjung Pinang. Oke, Tanjung Pinang, sehat selalu di sana. Apa kabarnya? Lagi musim apa? Pak D. Saidi ya. Kita goyang dulu dari Rika Malia ya, Cinta Kasihku juga spesial nanti buat Mang Alek ya, atau Bang Alek yang ada di Manado sana, lagunya Alamat Palsu. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, untuk selanjutnya kita hadirkan lagu dari Ayu Ting Ting ya, buat yang Bang Alek yang di Manado sana. Kalau untuk Bang Marsone lagunya sudah siap ya, Sewu Kuto. Tadi sempat lupa ya. Kita goyang lagi buat kawan-kawan juga, mudah-mudahan terhibur selalu. Buat Pak Desaidi juga, Mbak Dewi Fortuna, terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga buat Sumarti ya, ditunggu lagunya. Oke, sudah sampai nih lagunya.

Ya, satu lagu dari alamat dari Ayu Ting Ting ya, judulnya Alamat Palsu ya. Kita coba hadirkan ya buat Bang Alek yang ada di Manado. Kemudian juga untuk yang lainnya yang gimana nih, bisa dimonitor untuk di info ya, suaraku di TikTok gimana, apakah jelas ya. Ya, kita akan absen lagi buat teman-teman yang ada di live TikTok. Katanya Pak Desaidi tadi, terima kasih ya dari Tanjung Pinang atas gabungannya. Kemudian juga Mbak Sumarti ya, ditunggu Bang lagunya, keburu jemput sekolah, lewatin RD Kampung 4 juga nih. Oke. Ya, kita hadirkan umpama dulu ya untuk Bang Marsoleh, sabar ya, monitor terus ya. Request Kak, katanya Fauzi Ahmad Husain. Ji, gimana kabarnya Ji? Kediri aman-aman baik, ora lagi di posisi di mana nih? Lagi di mana nih? Kertosuro atau di mana nih? Yuk kita goyang lagi, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Dua kursi nanti ditunggu ya Mas, lagunya buat Mas

Satu dari lagu dari Sirvi Kumalasari ya, spesial buat Mas Fauzi Ahmad Husein juga, selain juga buat Mbak Sumarti, mudah-mudahan terhibur selalu. Mas Fauzi katanya pengen lagunya Perawan Ayu Kalimantan ya. Tumben Ji. Ning Kalimantan Ji, coba Ji ya, rene lho, wis to, tak jamin ya, pasti bakal kerasan ya. Request lagunya boleh ya, nanti ditunggu ya. Terima kasih katanya Mbak Sumarti, lagunya mantep. Sama-sama Mbak, mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Dari terpantau di dari Juwata hadir Mas. Terima kasih Mbak Melani Bunga, mudah-mudahan juga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Buat Samsiah, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam ya. Istana Terapung hadir Bang Baharudin, terima kasih, hati-hati di sana yang ada di Tugu ya, di Istana Terapung. Ada Merah Kuning Kelabu, asyik ya. Ini absen aja nih. Mami Walet ya, dari Pulau Sumatera Provinsi Riau hadir. Wong ngapak, orang ngapak, orang kepenak ya Bang ya. Murah merantau di Riau, Sumatera, sehat selalu, salam. Oke, terima kasih buat Mami Walet ya. Mudah-mudahan sukses yang ada di Sumatera Provinsi Riau sana. Dari Mas Winarso Raja, request Negoro Angin Deni Caknan. Oke, masuk, kita masukkan list ya, Negoro Angin ya. Ini Negoro Londo. Iya, kemudian juga terima kasih Bang, izin undur. Terima kasih Mbak Sumarti, hati-hati, mudah-mudahan sehat selalu aja. Dan kita coba hadirkan dari Didi Kempot ya, spesial buat Bang Marson Le. Katanya yang sewu kuto katanya. Yuk, yang lagi Bang Marson.

Satu lagu dari Didi Kempot ya, sang maestro. Ini Sobat Ambyar ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman pendengar setia kita yang ada di manapun berada, khususnya yang ada di KTT buat Bang Marsonle ya. Iya, kita untuk teman-teman yang lainnya ya, ditunggu di live TikTok yang akan diterakan. Juga buat yang request, pelan-pelan kita akan hadirkan lagunya ya. Kita absen lagi. Yang Mbak Sumarti ya, terima kasih izin Bang, undur diri dulu. Oke, tadi lagunya sudah dihadirkan ya. Dari Mas Winarso, Malang, Jawa Tengah, selalu cerah. Mas Winarso yang tadi minta lagunya ini ya, Negoro Angin ya, dari Denny Caknan ya. Buat Lala Agustin, Langit Mendung Utongawi, boleh Bang? Boleh. Apa sih yang gak boleh ya Mbak Lala? Nanti ditunggu ya Mbak Lala ya, lagunya Mas Fauji, lagunya Perawan Kalimantan. Mudah-mudahan nanti bisa kita hadirkan. Salam dari Brunei, Darussalam, titip salam sama keluarga Koyeng yang berada di Sebengkok Tiram ya. Buat Gede Bata Batman ya, terima kasih. Buat Mama Mohtar, Assalamualaikum, selamat siang, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Nangro Aceh, Darussalam hadir ya. Terima kasih Bang Mohtar, salam buat saudara-saudara yang ada di Nangro Aceh, Darussalam sana. Baik, kita akan goyang lagi ya. Judulnya yang mana dulunya? Dua kursi dulu deh, spesial buat kawan-kawan di yang lagi otak-atik motor ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Dan nanti kita hadirkan lagunya dari Negoro Angin ya, buat Mas Winarso. Juga Langit Mendung Utongawi kita coba hadirkan nanti ya. Oke, kita lagi goyang lagi bersama Rita Sugiarto. Dua kursi.

Spesial buat yang lagi di bengkel-bengkel ya, yang lagi utak-atik sepeda motor, mudah-mudahan terhibur selalu. Lagunya Dua Kursi sudah kita hadirkan ya. Kita sapa lagi buat teman-teman yang ada di live TikTok ya, RRI Tarakan. Ya buat Langit Bendung Kutongawi, sabar ya. Kemudian juga buat Mas Mohtar. Ada, hai bang, salam kenal dari Pulau Sikang, Bay Yudi. Terima kasih Mas Yudi atas gabungannya. Ini Mbak Ervi ada di belakang ya. Mbak Ervi mau ikut live juga ya. Sebentar lagi katanya mau rekaman sandiwara radio ya. Buat Didi, meleleh bahagia mas dari Balung ya. Terima kasih buat Mas Didi ya. Buat Ayu Sukrayani, terima kasih atas gabungannya. Yuk kita goyang lagi bersama Pro Dangdut RRI Tarakan. Lagunya kita hadirkan ya, Negoro Angin ya, spesial buat yang request yang suka lagu-lagu Jawa. Langit Bendung Kutongawi juga harap sabar, nanti kita hadirkan satu persatu. Yang jelas kita jalin persaudaraan, jalin silaturahmi lewat udara melalui Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: Iya, ini negara angin ternyata LDR itu pahit tenan, kayak kopi tanpa gula ya. Iya, terima kasih buat semua yang sudah bergabung ya di live TikTok RRI Tarakan ya. Kita akan absen lagi ya buat yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Katanya Bang Didi meleleh bahagia mangs ya, dari Balung katanya. Tak kira ini dari Jember, enggak taunya Kalimantan. Tarakan Kalimantan ya Mas ya. Semangat buat salam dari RRI Fakfak ya. Terima kasih Mas Edi. Pokoknya salam buat angkasawan angkasawati di sana ya, di RRI Fakfak sana. Balala Gustin, siap Bang, siap sabar dari Kalimantan Banjarbaru. Apa kabarnya di Banjar? Mudah-mudahan sehat berataan lah ya di sana. Habis ini kita hadirkan lagunya Sewu Kuto Langit Mendung Kuto Ngawi. Sewu Kilo Lingkas Ujung Intraka ya, buat Mas Sony terima kasih. Hadir daripada Kota Kinabalu Sabah. Nah, Abang Aziz, apa kabar Bang Aziz? Bye-bye di sana ya Bang. Kirim salam katanya buat semuanya. Dari Kandangan Kalimantan Selatan hadir menyapa Bang. Terima kasih buat Bayak. Salam buat keluarga tercinta di sana. Yuk kita goyang lagi spesial buat yang dari mana tadi ya? Pokoknya pengen lagunya Langit Mendung Kuto Ngawi ya. Mudah-mudahan terhibur selalu bersama Dalang Pur di Pro 1 RRI Tarakan.
1: Jam tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Maliko dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu kendal. Lan tak geget latimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Ya, satu lagu dari Dalang Pur ya. Ini Langit Mendung Kutha Ngawi versi asli ya, original pokoknya sudah kita hadirkan ya. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Kita juga sapa-sapa buat teman-teman ya. Tambak hadir katanya, terima kasih buat Bang John yang like TikTok katanya. Assalamualaikum Das, Pekan Baru Riau hadir ya. Terima kasih buat Sri Hartuti ya, yang ada di Riau sana. Kemudian juga buat semuanya deh ya, kita ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Tarakan. Kita akan hadirkan kembali lagu dangdut selanjutnya. Ini lagu dangdut yang cocok ya buat soneta dan Rido Roma. Lagu yang sedikit romantis ya untuk semuanya yang masih menyatu bersama kami. Kita dengarkan Haruskah Berakhir ya.

Dari Bung Ridho Roma ya, dengan soneta judulnya adalah Haruskah Berakhir. Belum ya, belum berakhir ya, sekitar 15 menit lagi kita berakhir di acara Prodangdut. Baik, kita coba bacakan dulu teman-teman yang sudah bergabung. Buat Sri Hartuti ya, katanya terima kasih Bang atas sapaannya. Ya, baik. Ada Setia Budi juga, F70, terima kasih gabungannya. Ada juga, oh dari Malaysia katanya. Salam dari Malaysia Pak, katanya. Ya, Malaysia mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Kemudian dari Mas Arianto 98, selamat siang menjelang sore Bang, semangat selalu, salam dari Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan Barat, mudah-mudahan di mana nih, Singkawang, Sintang, atau di Pontianak nih ya, Kalimantan Barat ya. Salam juga dari Kalimantan Utara, Bang Arianto ya. Dari akun berdua, Mas Ganteng request lagu dong, Bunar ya, Cinta Terakhir ya, Setia Bunar Cinta Terakhir. Ada gak ya, kita coba carikan ya. Nanti ditunggu ya, Mas akun berdua katanya, Cinta Terakhir. Buat Muhammad Abid Ramdan, terima kasih atas gabungannya. Dan salam kenal dari Uti SWR dari Berau. Dan buat Antong Roma Kaltim ya, salam dari Kaltim PPU Penajam Pasir Utara. Kita goyang lagi bersama Ikan Nurjana, Terhanyut Dalam Kemesraan.

Satu lagu dari Kenur Janah ya. Lagunya terhanyut dalam kemesraan. Mudah-mudahan sehat selalu buat yang request ya, yang suka lagu ini pokok. Ya, kebersamaan kita tinggal beberapa menit ke depan ya, sekitar dua lagu lagi. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung, kita absen lagi. Setiap Bonar Cinta Terakhir Mas Akur Berdua, ini kayaknya lagu pop ya, belum ada dangdutnya. Mohon maaf ya. Dari Uti SWR, salam kenal dari Belau, salam kenal balik ya. Buat Antong Roma Kaltim, salam dari Kaltim PPU. Nursiah Asiah. Nah, pokoknya. Buat Mbak Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam selamat siang menjelang sore. Baik, terima kasih Mbak Nur. Kemudian juga buat RB aja katanya. RB Tarakan, selamat sore. Selamat sore juga. Sumatera Selatan hadir menyapa Kak. Oke, buat bundanya Husnul. Ya, sukses selalu di Sumatera sana. Dan juga buat Rafa Junior ya. Baik pendengar dan juga teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan, mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini kita hadirkan lagu dari Arya Galih dan Tasya Sasha Arkisna ya. Tasya Arkisna, wah, perawan Kalimantan. Spesial buat Mas Fauzi Husen yang ada di Kediri sana. Mudah-mudahan sehat selalu aja ya.

0: Pendengar di mana-mana berada, keterbatasan waktu kita ya harus sampai di sini. Pokoknya tetap semangat aja dan mudah-mudahan terhibur selalu. Kita sebelum pamit harus absen-absen dulu ya. Selamat siang, Mang. Piye kabarnya, Mang?
1: Baik.
0: Ada Mang Adi, juga ada Mas Andre di sini, rame pokoknya. Oke, budanya khusus tadi sudah ya di absen. Ini dari Ratu Kaltara. Wow, dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ratu. Salam kenal ya dari RRI Tarakan buat teman-teman semuanya. Baik, lagu terakhir kita coba hadirkan dari siapa ini? Kita pilihkan dari Adila aja deh ya. Gadis Manis Kalimantan, Deva Rina Indra duet dengan Pendi. Mudah-mudahan juga menghibur semuanya. Dan jangan lupa ikuti Pro Dangdut setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Heri Susanto pamit undur. Kita berjumpa lagi di lain waktu.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Kavenda. Kavenda dengan Andai Aku Bisa Taklukkan Hatimu. Ya, yang masih berjuang untuk menaklukkan hati seseorang, selamat berjuang ya. Dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan ekspektasi Anda. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, kami lanjutkan dengan lagu-lagu yang luar biasa untuk hari ini. Dan juga musik dan informasi hadir menemani Anda untuk sore hari ini di lembar ke-13 Agustus 2026. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Program Satu Tarakan, kami informasikan tepat di jam 4 sore nanti kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk program Satu Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan satu lagu dari miliknya Dere, Berisik. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Aduh, Jang! Bahaya, Jang! Bahaya, Jang!
3: Wow, kenapa juga?
2: Ada orang kelahi di depan sana tuh. Ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Enggak ada pulsa aku juga, Jang.
3: Itulah kau. Punya HP enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
4: Oi, warga Tarakan. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar enggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
2: Paten, Mbak.

0: tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan

bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan, seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okay lah dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak?
1: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sengka, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA Sengkanya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depannya itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagong sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMA tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SMA itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah, kita bukan guru yang berjas SMA yang ngajar ini. Tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SMB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni, sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan, kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswa. Kalau Wira Manuabat spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baiklah, biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak. Seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
13: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK satu Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih, bagus banget. Cuma, jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi, kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani, sampai Freemason, dari Carol Agung, sampai Don Quixote, dari George Washington, sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia.
4: Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 1 Tarakan. Sudah sama-sama kita ikuti Beranda Asta Cita dari RRI Program 1 Jakarta. Selanjutnya pendengar akan kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara, ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Fadli.
0: Apa kabarnya dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar saya dan kawan-kawan tentu baik-baik saja. Cuaca cukup cerah dan menyenangkan untuk sore hari senjanya, rekan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu menyenangkan sampai selamanya insya Allah ya.
1: Ya.
0: Amin, baik. Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda Fadli, sambut Pak Prof Kaltim, pedagang Kandilo Plaza siap berkontribusi untuk pasar, rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan pedagang dalam asosiasi di Kandilo Plaza siap menyambut Parfor di Kalimantan Timur ke-8 dengan memberikan pelayanan perbelanjaan yang terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser.
2: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan

0: artinya menyambut nih siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah, mungkin kami dari masyarakat pedagang pertama doa kami, ya kan, itu loh yang kami utamakan, doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya, ya kan, besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
1: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar pasar sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di Bumi Daya Taka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
0: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta.
2: Oh, ya kan? Ingin, ya?
0: Artinya dari kami Persatuan Pedagang Kandilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah nanti kami urung rembuk dengan pengurus. Ya kan? Apa sih yang kita bisa perbuat? Apa sih yang kita bisa berikan? Ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A 1-2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang. Pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Pasir, pedagang di Kandilo Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh.
2: Ada daya tarik
0: gitu kan.
1: Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Kandilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Pasir yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu, ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Fadli, demikian tadi laporan dari Randy Valepi, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara ya. Berikutnya Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan sekarang pendengar, kita ajak Anda untuk menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Fadli. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja. Bagaimana di Banjarmasin untuk sore hari ini Fadli?
0: Alhamdulillah, kabar kami dan kru juga baik-baik saja dan cuaca cukup cerah. Tarakan, cerah juga kayaknya sore hari ini?
1: Kalau untuk hari ini luar biasa panas, Fadli.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat Diti dan tim.
1: Amin.
0: Juga ya.
1: Ya, terima kasih Fadli.
0: Baik. Diti, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai polemik lomba 17 Agustus yang menggunakan ibaya pendaftaran, Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Itu betul, itu masih ada unsur judi itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
3: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat, namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
2: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi, tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal itu

0: diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donaturnya gitu, baru dia lepas dari pencurian. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
1: Meski demikian, sampai saat ini, menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan Lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu, hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin.
3: Terima kasih Diti Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya untuk siaran berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Dundukan. Sekarang kita kembali ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan hari ini memperingati hari jadi ke-76, Kamis 13 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung hari ini 13 Agustus dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tahun ini hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju sebagai semangat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah. Perayaan tahun ini dikemas sederhana dirangkai dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan dan perkembangan Banua. Sebelumnya, Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan konsep peringatan yang sederhana dan religius ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengedepankan nilai kebersamaan, keagamaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan hari jadi.
2: Karena sederhana, karena kita ini sudah saat ini juga musim panas, jadi kita pun sekalian meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak ada pakaian Banjar. Jadi kita pakaian jas biasa, pakai tapi.
1: Sementara itu Aziza, warga Banjarbaru, menaruh sebuah harapan besar di usia Kalsel yang ke-76. Ia mengatakan pembangunan harus lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Sebenarnya sih saya sudah bangga jadi warga Kalimantan Selatan, dan menurut saya ini pembangunan sudah banyak yang merata dan sangat-sangat bagus dari segi fasilitas maupun mobilitasnya. Untuk harapannya semoga Kalimantan Selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kan kebanyakan orang-orang tuh mungkin mengenal Kalsel ini hanya dari bagian besarnya aja ya gitu. Jadi semoga kita bisa lebih dikenal lagi. Dan
1: selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya, Syasha. Selamat sore, Syasha. Apa kabarnya?
1: Selamat sore juga, Padli. Alhamdulillah, kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini sehat semuanya. Gimana kabarnya, Padli?
0: Kabar saya dan tim juga alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah sekali. Nunukan kayaknya juga sangat cerah di sore hari ini ya.
1: Betul, betul banget, Padli. Cerah banget hari.
0: Semoga kita selalu sehat, Syasha dan juga tim di Nunukan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait masyarakat suku Tidung di Desa Binusan yang menggelar ritual adat turun-temurun, yaitu Bejio Safar atau Mandi Safar.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Padli. Pendengar dan pemirsa, masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat Bejio Safar atau Mandi Safar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol penyucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Deli Tareri.
2: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar Mandi Safar atau Bejio Safar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejio Safar atau Mandi Safar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
3: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Safar pasti mengadakan ritual Bejio Safar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan dua kali, yang pertama di 10 hari bulan Safar pada awal bulan Safar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Safar.
2: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari Bejio Safar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Safar.
3: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya, agar supaya tetap melestarikan budaya Bejio Safar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
2: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, mendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Selamat sore Seno, apa kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik Fadli. Di Palangkaraya tentunya masih dengan cuaca kemarau, tapi sedikit kabut asap nih Fadli.
0: Baik, sama nih berarti kabut asap lagi menyelimuti Kalteng dan Kalsel ya Seno ya.
1: Iya, selain pemadaman listrik ya.
0: Senasib kita ya Kalsel.
1: Senasib kita.
0: Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, amin. Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, Fadli, ada informasi dari Bulog dan Kodam Tambun Bunga yang menggelar operasi katarak gratis.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
3: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam, di mana dalam rangka memeriahkan bukan hanya Kodam tapi pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya yang terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
4: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Karena sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas segala keluarga, segala anak kami.
5: Berapa tahun mengalami?
4: Kami sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami katarak.
5: Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
4: Tahun 2004 kita sebelah kiri sudah kita operasi, jadi yang sebelah kanan ini diberi tahun ini.
5: Mandiri mahal,
4: mahal. Jadi kita nggak mampu untuk bayar mandiri. Karena tarifnya kerasanya. Tarifnya ada yang 6 juta, ada yang 8 juta dan ada yang 10 juta.
3: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Setiarseno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan disampaikannya informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara sore ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: marah.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Satu kali informasi dan inspirasi ya Teresa. Sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan Voice of Islami. Lagu-lagu religi akan hadir untuk menemani Anda sembari menantikan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya. Kami informasikan untuk azan maghrib pendengar akan dikumandangkan pada menit ke-24 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri, tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku, bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan, maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Riri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Apakah
1: saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya?
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Penyiar RRI, program yang satu dengan informasi dan inspirasi di jam 7:59. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan akhirnya saya Ditya Hanggreni harus pamit dari ruang dengar Anda di RRI Programa 1 Tarakan. Kita sekarang berada di penghujung acara dan waktunya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta. Saya Ditya Hanggreni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri.

0: suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
1: Bahkan lebih lanjut, kepala negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir

0: rekaman siaran Radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
2: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Subolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar
1: kita di New Delhi, di apakah itu dengan All India Radio atau dengan Archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif. Paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
2: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlavi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
3: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan kasnya, saya kira itu nggak ada masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak ada masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
2: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
5: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
4: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Nah, di situ

0: Tentunya ya karena kita tadi punya yang luar, ya kita mungkin harus ikutan ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
1: lokal
0: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
1: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Nistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
4: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
3: Nah, kita akan rubah. Konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila, itu yang harus kita gaungkan.
4: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
5: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
4: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
7: Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program transformasi kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
6: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
8: Ya.
6: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
9: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
7: Program transformasi kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal Sopir, mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
10: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
11: Setahu saya tidak pernah.
10: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
12: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
13: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan ya. Gitu ya?
12: Iya.
13: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
12: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
13: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
12: Agung ataupun Lukman sama.
13: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
12: Dua kali, Pak.
13: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
12: Lukman dan Agung sama.
13: Dua kali?
12: Iya, setahu saya.
13: Itu tahun berapa?
12: Antara 2025-2026.
13: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
12: Iya.
13: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
12: Tidak.
13: Tidak?
12: Tidak.
13: Jadi tidak pernah video call?
12: Tidak.
2: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
9: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
12: Kenal.
9: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
12: Tidak, Pak.
9: Termasuk saya, apakah ya. Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
12: Tidak pernah, Pak.
9: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
12: Satu kali, Pak.
9: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
12: Tidak, Pak.
2: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
14: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo

0: Derajat Sulistyo mengatakan, pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
1: Karena sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhum adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 hari itu, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan, ini part of, ini salah satunya.
0: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
2: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kami ini punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
0: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema dampak makanan haram yang masuk dalam tubuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Supardi. Kemudian dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras pada pukul 21. Dan tentunya akan ada juga lagu-lagu nostalgia dalam ruang rindu di pukul 22. Serta rangkaian jazz musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Islam dengan tema dampak makanan haram yang masuk dalam tubuh oleh Ustadz Supardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar radio RRI Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman, sehingga kita masih dipertemukan di dalam sebuah program acara mimbar agama Islam pada kesempatan kali ini. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik tentang dampak daripada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk mendapatkan mata pencaharian. Dia menciptakan siang dan menjadikan penghidupan, dan menciptakan malam untuk beristirahat dan beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Artinya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kita suatu teladan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tidaklah sekali-kali seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil kerja tangannya sendiri." Dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, Islam juga memerintahkan agar di dalam mencari rezeki itu hendaklah dengan cara yang baik dan halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Surah Al-Baqarah ayat 172. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma min ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Al-Hafiz Ibnu Murdawayi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa ketika dia membaca sebuah ayat, Berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku senantiasa menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu." Artinya makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka nerakalah lebih layak baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa dampak daripada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal. Tentang perintah untuk mencari yang halal dan memakan yang halal ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada rasulnya dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibin wa amalu shaliha inni ma ta'maluna alima. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Maksud makanan yang baik di sini adalah makanan yang halal tentunya. Demikian itu diperintahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal soleh. Artinya sebelum kita melakukan suatu amal ibadah, amal soleh, kita tentunya ingin melaksanakan dengan penuh kekhusyuan. Orang khusyuk itu diperoleh dari salah satunya adalah makanan-makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuhnya. Tentang larangan mendapat harta dengan cara yang haram ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa penyebab daripada tidak terkabulnya doa seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Maka sesungguhnya manhaj Islam dalam hal makanan adalah sebagaimana manhaj Islam dalam masalah yang lainnya, yaitu untuk menjaga akal, jiwa dan raga. Diperbolehkannya makanan yang halal adalah karena bermanfaat bagi badan dan akal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-Nya agar meninggalkan makanan yang kotor. Makanan yang kotor, makanan haram karena memiliki dampak negatif terhadap hati, juga berdampak kepada perilaku dan akhlak serta dapat menghalangi hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menyebabkan tidak terkabulnya doa. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah menyebutkan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti Dia memerintahkan kepada para rasulnya dengan firman-Nya, yang artinya wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan." Dan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut lagi berdebu. Orang tersebut menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Sedangkan makanan haram, minumannya haram, dan baju yang dipakainya dari hasil yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan terkabulkan? Ini adalah riwayat dari hadis riwayat Muslim. Hadis di atas merangkam bahwa makanan yang haram merupakan sebab tidak terkabulnya doa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qisah ketika Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi berhasil menguasai Irak dan menugaskan seseorang untuk menjabat dan mengatur rakyat di sana, umurnya tidak pernah panjang. Orang-orang Irak yang tidak rela dengan kezaliman yang merajalela mendoakan kebinasaan bagi siapa saja yang menjadi wakil Hajjaj di Irak. Hajjaj pun memutar otak liciknya. Ia meminta seluruh penduduk Irak untuk memberikan masing-masing sebutir telur ayam dan meletakkannya di beranda Masjid Jami. Penduduk Irak menganggapnya bahwa sesuatu yang sepele dan bukan kemungkaran. Mereka merasa tidak punya alasan untuk menolaknya. Maka dalam kisah itu berbondong-bondonglah rakyat menuju Masjid Jami dengan sebutir telur di tangan masing-masing. Tanpa menaruh curiga sedikitpun, mereka meletakkan telur-telur itu begitu saja di beranda masjid. Setelah semua orang meletakkan telur-telur yang mereka bawa, Hajjaj melancarkan siasat busuknya. Dikatakannya, ia berubah pikiran. Dia tidak butuh telur-telur ayam itu. Dia mempersilahkan penduduk Irak untuk membawa pulang telur-telur itu. Nah, beribu tanya berlompatan di hati para penduduk Irak. Apa gerangan maunya si pendosa durjana ini? Dengan mulut terkunci atau sekedar bisik dan berguman, masing-masing pulang dengan membawa sebutir telur. Mereka pikir, jika yang diambilnya bukan telur miliknya, pastilah itu telur milik saudaranya yang pasti merelakannya barang mereka atau telur-telur mereka tertukar. Dari kejauhan, kemudian Hajjaj memandang kepulangan penduduk Irak dengan tersenyum puas. Pendosa itu tahu rencananya berhasil tanpa cela. Dia lega kini bisa menjanjikan keselamatan bagi siapa saja yang menjadi wakilnya tanpa takut doa dan kutukan penduduk Irak. Sampai di rumah, masing-masing penduduk Irak belum menyadari bahwa Hajjaj telah berhasil menipu mereka. Mereka menjalani hari-hari seperti biasa. Dan seperti biasa pula, mereka mendoakan kebinasaan wakil si pendosa durjana yang duduk di kursi tertinggi di Irak. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Penduduk Irak menunggu kebinasaan penguasa baru itu. Namun apa yang terjadi? Kabar kematian yang biasanya tak pernah mereka tunggu lama tak kunjung tiba. Mereka mulai mawas diri dan menyadari bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah oleh Hajjaj. Telur yang mereka bawa pulang, yang kemudian mereka rebus atau goreng beberapa waktu lalu, mereka pastikan bukan telur milik mereka. Pasti sudah tertukar. Telur subhat telah menghalangi pengabulan doa-doa mereka. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengomentari kisah di atas tadi, Ibnu Hajj berkata, karena hal inilah hari ini kezaliman merata. Banyak doa dipanjatkan agar para pelaku binasa, namun sedikit sekali yang dikabulkan atau malah tidak ada. Sekiranya penduduk suatu negeri selamat dari keadaan itu lantas berdoa, niscaya doa mereka akan dikabulkan. Ahlus Sunnah menjadikan perkara makan dan halal ini sebagai salah satu akidahnya. Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang karenanya Allah menghidupkan negeri dan memberi hidup untuk penghuninya. Mereka adalah para pengikut sunnah. Barang siapa yang memastikan apapun yang memasuki rongga perutnya adalah makanan yang halal, dia termasuk Hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa dampak daripada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita? Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memakan makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram, sebab makanan yang baik itu mempunyai pengaruh yang besar bagi manusia terhadap akhlak, kehidupan hati, kejernihan pandangan, dan diterimanya amal-amal serta doa-doa kita. Sedangkan makanan yang haram mempunyai dampak buruk tentunya bagi manusia, yang kalaulah dampak itu hanyalah tidak dikabulkannya doa sekalipun, niscaya itu merupakan kerugian yang besar, sebab seorang hamba tidak lepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masih ada dampak lain dari makanan yang haram, yaitu tidak diterimanya amal-amal yang telah kita laksanakan. Dalam sebuah hadis disebutkan Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa memperoleh harta dengan cara yang haram, kemudian ia sedekahkan, maka tidak akan mendatangkan pahala dan dosanya ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad hasan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membeli baju dengan 10.000 dirham, namun dari 10 dirham itu terdapat ada 1 dirham yang haram, maka Allah tidak menerima amalnya selama baju itu masih menempel di tubuhnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, Allah tidak menerima salat seorang yang dalam perutnya ada sedikit makanan haram. Oleh karena itu, para salafus sahih sangat berhati-hati sekali dalam terhadap apa yang ada masuk ke dalam mulut dan perut mereka. Mereka amat bersikap wara, hati-hati di dalam menjauhi hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Abu Bakar mempunyai pembantu yang selalu menyediakan makanan untuknya. Suatu kali pembantu tersebut membawa makanan, maka ia pun memakannya. Setelah tahu bahwa makanan tersebut didapatkan dengan cara yang haram, maka dengan serta-merta ia memasukkan jari tangannya ke kerongkongannya. Kemudian ia memuntahkan kembali makanan yang baru saja masuk ke dalam perutnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam An-Nawawi ketika hidup di negeri Syam, ia tidak mau memakan buah-buahan di negeri tersebut. Tak kala orang menanyakan tentang sebabnya, maka ia menjawab, di sana ada kebun-kebun wakaf yang telah hilang. Maka saya khawatir memakan buah-buahan dari kebun tersebut. Penyebab makan haram itu ada 3. Yang pertama, makanan haram bisa disebabkan oleh zatnya, seperti bangkai, daging babi, darah, dan sebagainya. Atau yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya, seperti misalnya barang itu didapatkan dengan cara mencuri, riba, curang dalam jual beli, korupsi, suap, dan sebagainya. Praktik mendapatkan harta dengan cara yang haram dapat dengan mudah kita saksikan di zaman saat ini. Segala macam cara akan digunakan manusia dalam rangka untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Perampokan, penipuan, riba, korupsi, kolusi, dan yang semisalnya hampir-hampir selalu diekspos setiap hari oleh koran dan televisi atau media-media lainnya. Seolah hal-hal tersebut sudah menjadi masalah biasa. Dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, akan datang suatu zaman seseorang tidak akan peduli terhadap apa yang ia ambil, apakah itu halal atau haram. Padahal harta yang haram selain dampaknya tidak terkabulnya doa dan ditolaknya amal, ia juga merupakan sebab mendapatkan azab Allah di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa tidak bergerak 2 telapak kaki anak cucu Adam di hari kiamat nanti sampai ditanya salah satunya adalah tentang harta. Dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Maka hendaknyalah kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Berapa banyak doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak istighasa digelar dalam rangka mengatasi berbagai krisis yang mendera bangsa kita dan berbagai bencana yang menimpa negeri kita. Namun pada kenyataannya bencana demi bencana tetap melanda. Berbagai krisis tidak teratasi dan berbagai kesulitan tak kunjung usai. Mungkin ini karena bangsa kita sudah terbiasa dengan praktik-praktik mendapatkan harta dan dengan cara yang haram. Sudah terbiasa mengkonsumsi barang-barang yang haram sehingga Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Maka marilah kita merenungi bersama. Kemudian kita memperbaiki diri, menjaga diri kita dari barang-barang yang halal. Apalagi kita mencari nafkah dengan cara yang haram, kemudian menafkahkannya kepada keluarga kita. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Baras Suara dengan Sendu Melagu baru saja beranjak dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita dengarkan bersama satu buah mimbar agama Islam dengan tema dampak makanan haram yang masuk dalam tubuh. Selanjutnya akan kami hadirkan drama radio yang diproduksi oleh RRI Jayapura dengan judul 3 detik yang menghapus senyum, dan juga akan dilanjutkan dengan Ngobras Radio English Community yang akan dipandu oleh rekan kami Gode Permana. Selamat mendengarkan.
1: Sok cantik, kau pikir siapa dirimu?
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
3: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca woy.
2: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya.

0: Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
1: Udah lihat foto terbarunya Dila?
2: Iu, jelek banget mukanya.
3: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
4: semeter juga tidak.
2: Pendek kok mau jadi model? Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
0: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu nggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
0: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
0: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka?
5: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
0: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
6: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Sandiwara Radio dengan satu judul 3 detik yang menghapus senyum, produksi dari RRI Jayapura. Saat ini waktu 21:10, kita akan memasuki program komunitas yaitu Radio English Community. Selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Okay, good evening, wonderful listeners. Welcome back to Radio English Community. I'm Gude, your host tonight, coming to you live on this cool Thursday night, August 13, 2026. And we are live from 9:10 until 10 p.m. Indonesia Middle Time. And grab your notes and settle down because we have a fantastic lineup for you tonight. First up, we will boost your daily language skill with vocab power. Then we are traveling across borders in cross culture to see how people celebrate life differently. And after that, we will chill out with something, great tunes and fresh update into our info music segment. And yes, pendengar, kita berjumpa kembali di program komunitas. Dan untuk malam Kamis ini, Kamis malam Jumat ini, kami hadirkan program Radio English Community yang kami hadirkan pukul 9 lebih 10. Kok gak genap, Mas Gude? Iya, karena dengerin sandiwara radio dulu ya, 10 menit. Jadi pukul 9 lewat 10 sampai jam 10 malam. Di program ini kami akan menghadirkan beberapa cara, ya beberapa contents ya, vocab power, cross culture, dan juga informasi lagu ya. Dan biasanya saya ditemani oleh Mr. Tony, tapi karena beliau berhalangan di hari ini, so I'm a single fighter to accompany you. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, saya dan Anda untuk tetap belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional pertama yang wajib hukumnya dipelajari. Setelah itu boleh yang lain, mau Korea ke, mau China ke, mau Arabic, mau Spain, terserah ya. Yang penting yang pertama adalah English, because English is the first language that being used almost people around the world. Jadi kemanapun kita pergi, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Oke. Okay. Well, hari ini saya akan membagikan beberapa hal ya, hal-hal unik tentang negeri di paling selatan Indonesia, yaitu Kangguru, negeri Kangguru. Nah, di sana kan native speaker juga ya. Kita juga ingin mengobok-obok budaya mereka, apa aja yang unik di sana. Dan juga beberapa ungkapan unik Australian slangs that being used among them. Jadi beberapa slangs ya, kata-kata yang biasanya digunakan oleh orang-orang Australia. Alright, I'm gonna give you some information about culture in Australia and also some slangs language being used among Australians. But before that, I'm gonna play from Muse, Starlights.

All right, it is from New Starlight. What the song's telling us about, Mas Goody? Well, is it telling about missing someone special, such as partner, family, or friends, while being far away on tour and a feeling of losing touch with yourself on the road? Okay, Matt Bellamy wrote it about the lonely feeling of being on the road of long time and missing loved one back home. Ya, jadi lagu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang yang spesial. Spesial itu bukan hanya pacar ya, tapi juga keluarga, teman dekat, sahabat ya, ketika jauh. Ini pengalaman pribadinya dia ya, karena dia tour ya beberapa kota, dia ternyata juga rindu dengan teman-temannya di kampungnya sana. Jadi dia rindu, ciptakan lagu. Inilah lagunya Starlight yang kita dengar ini. Okay, we back to Radio English Community. Just like I said before, I'm gonna tell you about words. Not words, but kind of culture being usually or unique habits is usually doing by Australians society along with a history and origins. First is barefoot walking. Yeah, Australians frequently walk barefoot in public places like supermarkets, cafes and gas stations, which is often called going barefoot. This habit stems from Australia's deep-rooted beach culture and warm climate. Historically, the beach represents freedom and egalitarianism in Australia. Walking barefoot signifies a relaxed, laid-back lifestyle and a rejection of formal society, constrained blurring the lines between beach life and daily urban life. Oke, jadi yang pertama, kebiasaan unik orang Australia itu nyeker. Nah, jadi nyeker ini bukan hanya kebiasaan beberapa orang Indonesia ya, tapi juga orang Australia. Mereka sering berjalan telanjang kaki di tempat umum ya, seperti di supermarket, kafe, ataupun ke pom bensin misalnya ya. Kebiasaan ini berasal dari budaya pantai yang kuat dan iklim yang hangat di Australia sana. Secara historis, pantai melambangkan kebebasan dan kesetaraan di Australia. Berjalan tanpa alas kaki menunjukkan gaya hidup yang santai. Yeah, anak pantai ya. Dan penolakan terhadap aturan formal masyarakat. Menyatukan kehidupan pantai dan kehidupan kota sehari-hari. Okay, and the second habit of Australian is they like to shortening words. All right? Australians love to shorten words and add O or EE, IE to the end. For example, Arvo for afternoon, Barbie for barbecue. This linguistic habit is rooted in the early days of British settlement. Linguists suggest that Australian configs and early settlers use this casual slang for foster camaraderie, break down British class barriers, and create a distinct national identity that felt more egalitarian, friendly, and less rigid than traditional British English. Jadi orang Australia itu suka menyingkat-nyingkat kata, seperti menambahkan akhiran O dan IE, ya. Misalnya afternoon mereka singkat jadi Arvo. Barbie ini asalnya dari barbecue. Nah, kebiasaan ini berakar dari sejak awal masa kedatangan bangsa Inggris. Dulu kan Inggris ini kan tempat pembuangan ya. Jadi orang-orang yang melawan negara gitu ya, atau penjahat kelas kakap itu dibuangnya ke Australia. Nah, ketika mereka di sini, mereka bahasa yang mereka gunakan itu berkembang ya.
Jadi bahasa yang berkembang di Inggris sana, aslinya orang Inggris, tapi setelah di Australia itu berkembang lagi karena ada beberapa percampuran-percampuran dengan budaya lain, ya, seperti dengan orang-orang aborigin gitu ya. Nanti ada bahasanya sendiri. Para ahli bahasa mengatakan bahwa para tanan dan pemukim awal Australia menggunakan slang santai untuk membangun keakraban, meruntuhkan batas kelas sosial Inggris. Ya, Inggris kan terkenal dengan negara kerajaan yang biasanya ada kelas-kelas sosialnya ya. Jadi dengan bahasa ini mereka mencoba untuk meruntuhkan batasan kelas sosial, menciptakan identitas nasional baru yang terasa lebih setara, ramah, dan juga tidak kaku. Okay, next, they have eating Vegemite, ya. Yeah. Vegemite is a thick, dark, and salty spread made from leftover brewers. Yeast extract that Australians spread thinly on toast with butter. It was invented in 1922 by chemist Cyril Callister after World War I disrupted the import of British marmites. Initially rejected by the public, Vegemite gained massive popularity during World War II when it was included in Australian military rations. This created a generation of citizens who grew up loving the taste, turning it into a national symbol of resilience at home. Resilience at home. Jadi Vegemite ini adalah selai yang kental, berwarna agak gelap, asin, yang terbuat dari sisa ekstrak ragi bir yang dioleskan tipis-tipis di atas roti panggang. Selain diciptakan pada tahun 1922 oleh seorang ahli kimia bernama Cheryl setelah Perang Dunia Pertama. Dan ini produknya sempat ditolak ya oleh masyarakat pada awalnya. Vegemite ini sukses besar saat Perang Dunia Kedua karena dimasukkan ke dalam ransum militer tentara Australia. Nah, barangkali yang juga ke kota Tarakan ini kan tentara Australia nih waktu Perang Dunia Kedua untuk menaklukkan Jepang. Nah, mungkin salah satu ransum mereka ini adalah Vegemite ini ya, untuk saat mereka berperang ya di Perang Dunia Kedua. Dan karena hal inilah jadi mereka terbiasa dan generasi mereka tumbuh dan menyukai rasanya. Dan akhirnya makanan ini menjadi simbol nasional ketahanan Australia. Oke ya. Yang awalnya ditolak ya, prosesnya panjang sehingga menjadi simbol ketahanan pangan Australia. Okay, and the other is celebrating Christmas in July. While Australians celebrate official Christmas in the hot summer month of December, many locals also celebrate Yule Fest or Christmas in July. This tradition started in 1980s when a group of Irish tourists visiting the Blue Mountains in New South Wales, missing the cold, snowy winter Christmas of the Northern Hemisphere. A local hotel owner hosted a winter Christmas dinner for them. The idea is quickly spread across the country, allowing Australians to enjoy cozy winter roast and fireside gathering during the actual coldest month. Ya, meskipun Australia merayakan Natal resminya dan di dunia juga ya pada bulan Desember yang beriklim musim panas, tapi banyak warga lokal juga merayakan Yule Fest atau Natal di bulan Juli. Tradisi ini dimulai pada tahun 1980-an ketika sekelompok turis dari Irlandia mengunjungi Blue Mountains di New South Wales. Mereka itu merindukan suasana Natal musim dingin yang bersalju seperti di belahan bumi utara. Dan seorang pemilik hotel setempat mengadakan makan malam Natal musim dingin khusus bagi mereka yang merindukan Natal yang dingin ya, seperti di Irlandia sana. Dan ide ini ternyata cepat menyebar ya,
Nah, mungkin banyak orang yang mempunyai perasaan yang sama dengan orang-orang Irlandia ini, sehingga dengan adanya ide ini cepat menyebar ke seluruh negeri dan memungkinkan orang-orang Australia menikmati hidangan panggangan musim dingin yang hangat di bulan terdingin mereka. Oke, jadi that was some unique culture being or happened in around Australians that still happen right now. So when you come around to Australia and found what I already shared tonight, you not wonder again. Okay. First about barefoot walking, nyeker di tempat umum, and shortening words, menyingkat-nyingkat kata, eating veggie meats, mengkonsumsi veggie meats, and then they celebrating Christmas in July, merayakan Christmas di bulan Juli. Alright, so next I'm gonna share something about slangs being used among Australians, but after we listen from Red Hot Chili Peppers, by the way.

0: Bun, kenapa tiba-tiba gelap? Mati lampu ya, Bun.
1: Hampir semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari menggunakan listrik. Namun, tahukah Anda, dengan mematikan listrik setiap 1 jam sehari dapat membantu menekan beban listrik yang dapat dialokasikan untuk satu rumah sederhana. Bahkan, dengan menghemat listrik, kita mampu menyelamatkan bumi dari kerusakan. Karena dengan menghemat listrik secara tidak langsung, kita mampu mengurangi gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi. Dengan demikian, kita mampu memberi manfaat besar dari hal sederhana. Hemat listrik 1 jam setiap hari untuk bumi yang lebih baik.

Okay, this is Sugar Ray. It's an American rock band formed in Newport Beach, California in 1986. Known for their sunny Californian sounds, they started as a heavier funk metal and new metal group before achieving massive mainstream success with a 1997 pop-infused reggae hit Fly, later shifting entirely the radio-friendly pop rock. Okay, welcome back to Radio English Community, dan belum terlalu terlambat ya. Bagi Anda yang baru saja stick around right here di program Radio English Community yang kami hadirkan setiap hari Kamis malam Jumat jam 9 lebih 10 sampai jam 10 malam nanti. Oke, setelah kita membahas tentang some unique habit or culture in Australia, next we're gonna discuss about some slangs language being used among Australians. What is that, Cody? Right, we discuss it one by one. First, fair dinkum. This expression means true, genuine, or honest. It can be used to emphasize that something is real or as a question to ask, are you serious? Historically, it is believed to have originated from a combination of Old English and Chinese dialect brought over by miners during the 19th century Australian gold rush. For example, this is the best meat pie I ever had. Fair dinkum. Are you fair dinkum about moving to Outback? Okay, jadi yang pertama Australian slang yaitu fair dinkum. Ini juga saya jarang temukan di Amerika ataupun di British ya. Ini ditemukan di Australia. Ini artinya benar, jujur. Ini bisa digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu nyata, real, atau sebagai pertanyaan untuk memastikan apakah kamu serius. Secara histori, kata ini dipercaya berasal dari gabungan bahasa Inggris kuno dan dialek Tionghoa yang dibawa oleh para penambang selama era perburuan emas di Australia pada abad ke-19. Oke, selanjutnya G'day. Nah, ini bukan nama saya ya, Gude, tapi G'day. G, atas, D, A, Y ya. G'day. This is the most iconic Australian greeting, which is a short form of good day. Bukan minuman yang saset itu ya. It is almost always paired with the word mates. Selalu digabungkan dengan kata mates, friend. Yeah, it dates back to the early 19th century as a way for Australians to greet each other in a warm, informal, and deeply egalitarian way, breaking down the stiff formalities of traditional British English. Yeah. Ucapan atau sapaan good day ini yang paling ikonik di Australia. Singkatan dari good day atau selamat siang ya. Tapi ini bukan hanya siang aja. Bahkan ketemu orang good day gitu ya. Artinya juga halo. Dan kata ini hampir selalu bersamaan dengan kata mates. Good day mate. Good day mate. Nah, selamat siang teman, atau halo teman. Nah, itu artinya sama ya. Dan sapaan ini sudah ada sejak abad ke-19. Ini mereka gunakan untuk saling menyapa satu sama lain. Sapaan yang hangat, santai, dan setara untuk merentukan keformalan, kekakuan bahasa Inggris. Ya tahu lah ya, bahasa Inggris aslinya kan bahasa Inggris yang penuh dengan tata krama dan lain sebagainya. Tapi orang-orang Australia ini adalah orang-orang yang ingin lebih egaliter, ingin lebih setara di antara mereka. Tidak ada hal-hal yang seperti di asal nenek moyang mereka itu. Jadi mereka ingin sama saja ya, sama rata. Kita sama, kamu sama gitu ya. Jadi mereka sering menyapa, "Hey, good day, mate. How's it going?" Ya, itulah ya. Oke, berikut ada Arvo.
ini sudah kita bahas di awal tadi ya. Arvo, this is the slang words for afternoon. As I said before, Australians love to shorten words and add an O to the end. It has been used since the early 20th century simply because it's quicker to say and fits perfectly into the relaxed, laid-back Australian speaking style. Give you example. Let's meet up this Arvo for a coffee. Yeah, jadi Arvo, tulisannya A-R-V-O, singkatan atau kependekan dari kata afternoon atau sore hari. Ya, orang Australia ini suka menyingkat-nyingkat kata. Bahkan kalau Anda mendengar orang Australia asli gitu ya, ketika mereka ngomong, kita jadi bingung sendiri ya. Orang Australianya pun kadang bingung juga ya dengan gaya bicara mereka yang suka menyingkat-menyingkat itu. Jadi ya nggak semua orang Australia itu paham ya, ada di beberapa tempat dengan gaya bahasa seperti ini, di tempat lain dengan gaya bahasa seperti itu. Jadi ternyata juga sesama orang Australia kadang mereka kurang paham gitu ya. Oke, ini kebiasaan mereka menyingkat kata dan menambahkan akhiran O. Kata ini digunakan sejak awal abad ke-20 karena lebih cepat diucapkan dan sangat cocok dengan gaya bicara Australia yang santai. Oke. Ini lagi nih agak unik. Next is hard yakka. Hard yakka, this phrase means hard work. The word yakka is unique because it is one of the few Australian slang words derived from an indigenous Australian language, especially from the Yugambeh language word yaga, which means work. It entered Australian English in the late 1800 to describe the though physical labor of early settlers and farmers. For example, building that wooden deck in the sun was hard yakka. Nah, jadi ini juga agak unik ya. Hard yakka kayak bukan bahasa Inggris ya. Hardnya iya, tapi yakkanya bukan. Jadi merupakan perpaduan bahasa Inggris dan bahasa lokal. Artinya kerja keras. Yakka ini terbilang unik karena merupakan salah satu sedikit slang Australia yang berasal dari suku Aborigin, yang merupakan suku asli Australia, khususnya dari bahasa Yugambeh. Dan yakka ini artinya kerja. Jadi hard kan keras, yakka kerja keras. Dan kata ini masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris Australia pada akhir tahun 1800-an untuk menggambarkan kerja fisik yang berat dari para pemukim dan petani pada awal-awal tahun tersebut. Ya, jadi contohnya tadi, building that wooden deck in the sun was hard yakka. Membangun rumah dek kayu di bawah terik matahari itu benar-benar adalah kerja yang keras. Alright, so I'm gonna give you another informations, but we try to give you another songs from one of us.

Okay, still on the Radio English community, and next I'm gonna give you tips how to strengthen your speaking skills. Right? Okay, the first is speaking without fear. Do not worry about making mistakes because errors are a natural part of learning. Focus on getting your message across rather than being perfect. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, terutama speaking, ya, bicara tanpa takut, tanpa khawatir, ya. Karena belum ada undang-undang atau perda daerah yang menghukum seseorang ketika salah dalam berbicara bahasa Inggris ataupun grammar. Jadi aman, ya. Juga tidak dalam kasus tipiring, tindak pidana ringan, tidak ada, ya. Jadi karena tidak ada, nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk belajar berbicara. Salah, wajar, ya. Karena bahasa Inggris di Indonesia ini adalah bahasa asing, ya. Bukan bahasa yang sering digunakan sehari-hari seperti di Singapura atau di Filipina yang orang-orangnya kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, ya. Oke. Kedua, practice thinking in English. Ya, stop translating from your native language in your head before you speak. Try to name objects and form simple thought directly in English. Jadi berhenti untuk menerjemahkan dari bahasa ibu di kepala kita sebelum kita berbicara. Karena ini akan membuat kita lamban berbicara, ya. Banyak pause-nya, gitu ya. Nah, jadi try to speak in English, not translate the Indonesian language to English. So it makes your English is getting longer and not natural. Okay, the third is shadowing technique. Listen to native speakers and repeat what they say immediately after them. This helps you improve your pronunciation, rhythm, and intonation naturally. Jadi dengarkan penutur asli dan ulangi. Sekarang kan gampang, ya. Di mana-mana bisa kita mendengarkan native speaker berbicara. Ulangi kata-kata mereka segera setelah mereka melafalkannya. Ya, namanya shadowing. Ini akan membantu Anda meningkatkan pengucapan, ritme, dan intonasi secara alami. Tapi yang penting adalah the right pronunciation, ya. Pengucapan yang tepat. Bukan gaya bicara, ya. Tapi itu dulu, ya. Karena kan orang Indonesia itu kebanyakan that attends to American or British. But for me, try to be perfect in pronunciation. Cara pengucapannya dulu yang betul. Setelah itu boleh mau mengambil accent yang mana, boleh terserah, ya. Yang penting pronunciasinya dulu diperbaiki. Okay, I just give you three tips how to improve your speaking skills. First is speak without fear. Second, practice thinking in English. And the third, shadowing technique. And I hope it's gonna be give a significant effect for your English learning, especially on speaking. So I gotta say goodbye to all of you. I'm gonna catch you on the next program on next week on Thursday at 9:10 up to 10 p.m. I'm Gurio Permana. Say thank you very much indeed and goodbye.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

kemudian ada Code Line, ada juga Obesteng, Jason Mraz, dan juga Maroon 5. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Dan tanpa tunggu berlama-lama, langsung saja kembali kita hadirkan Chris Patih dengan Tertatih.

0: Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Iya, Dewi Sandra dengan Mati Rasa. Satu lagu yang dirilis di tahun 2009 dan juga di belakangnya tadi ada Kris Patih dengan Tertatih. Yang dirilis tahun setelahnya yaitu di tahun 2010. Kita akan membahas tentang Kris Patih ya, di mana Kris Patih adalah sebuah grup musik rock, pop rock Indonesia yang dibentuk pada 22 April. Pada tahun 2003, anggotanya saat ini berjumlah 3 orang yaitu Antonius Suryo, Fandi Santoso, dan juga Arif Morada. Kris Patih terbentuk di tahun 2003 atas prakarsa 4 orang mahasiswa Institut Musisi Indonesia yaitu Arif Morada, Badai, Antonius Suryo, dan juga Andika. Awalnya mereka membentuk band bertemakan instrumental etnik yang mereka gubah dalam aransemen baru. Kemunculan pertama mereka adalah di acara Farabi Sunday tanggal 22 April 2003. Mereka pun merekrut Semi Simorangkir, rekan mereka di kampus yang merupakan salah satu finalis 30 besar Indonesian Idol Season 1 di tahun 2004 sebagai vokalis. Sebelum Kris Patih terbentuk, Badai juga pernah membuat album See For You dan juga bersama-sama melayani di band rohani Joyful Ministry bersama dengan Robert Luji, keyboard synthesizer dan electric guitar, Yohanes Setiabudi, Ongen Ririhena, Erik Bastian, kemudian juga Badai. Band Joyful sendiri sering melakukan mission trip di beberapa kota di Indonesia pada era akhir 99 hingga 2001. Karir profesional mereka jalani setelah membentuk manajemen band yang saat itu diatur oleh Inga Jayapurda. Kini, Kris Patih tergabung dalam manajemen Bagots Production. Kris Patih memulai rekaman pada tahun 2004 yang bergabung dalam proyek album kompilasi bertajuk Gulali Kustik pada September 2004 dengan mayor label Naga Suara. Kesertaan mereka pada album ini berawal dari acara yang diselenggarakan oleh sebuah stasiun radio swasta yang diberi nama Gulali atau Lagu Gue Sendiri yang memang menjadi wadah bagi pecinta dan band baru Indonesia. Gayung bersambut, pihak Mustang menawari Kris Patih dalam proyek kolaborasi tersebut. Di album tersebut mereka menyumbang 2 buah lagu, yaitu Lupakan Aku dan Sebentuk Hati Buat Kekasih. Tahun 2005, Kris Patih merilis album pertama mereka bertajuk Kejujuran Hati. Single-single yang dirilis di album ini adalah antara lain Kejujuran Hati, Cinta Putih, dan juga Lagu Rindu. Album ini mendapat Platinum Awards pada tahun 2006 dan kesuksesan mereka dibuktikan dengan mendapat penghargaan sebagai album mendatang baru ngetop dalam ajang CTP Music Award 2006. Pada tahun 2007, Kris Patih mengeluarkan album keduanya yang berjudul Kenyataan Perasaan dan merilis single pertamanya di album ini yang berjudul Mengenangmu, kemudian mendominasi tangga lagu Indonesia dan juga radio. Setelah kesuksesan Mengenangmu, Kris Patih merilis single keduanya yang berjudul Tapi Bukan Aku yang sesuai prediksi akan mengulang kesuksesan Mengenangmu. Mereka kemudian merilis single ketiganya berjudul Sepanjang Usia serta untuk pertama kali sebagai single keempatnya. Seperti album pertama mereka, album ini juga sukses mendapat Platinum Award pada tahun 2007. Kris Patih juga turut berpartisipasi dalam album perdana Presiden Republik Indonesia ke-6 itu Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyanyikan lagu ciptaan SBY berjudul Hening ya. Dan itu dia berikan informasi singkat mengenai Kris Patih ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya adalah lagu dari Alicia Keys dengan Girl on Fire.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Iya, Agnes Monica featuring Ahmad Dhani dengan Cinta Mati. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan tentunya Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu. Agnes Monica atau yang saat ini berganti ya atau dipanggil Agnes Mo adalah seorang penyanyi, produser musik, aktris, penari, model, pengusaha dan juga tokoh televisi berkebangsaan Indonesia. Ia secara profesional dikenal sebagai Agnes Monica sebelum mengubah nama panggungnya sebagai penyanyi di bass yang merekam dalam bahasa Indonesia dan juga Inggris. Ia dikenal karena penciptaan lagu Ulang Citra dan keserbagunaan musiknya sepanjang karirnya. Majalah Rolling Stone Indonesia pernah menyebutnya sebagai diva muda Indonesia. Sebuah lagunya yang berjudul Passion yang menjadi salah satu lagu genre R&B yang paling sering diperdengarkan oleh media hiburan di Amerika Serikat sepanjang tahun 2022. Lagu ini masuk dalam dua tangga lagu Billboard nyanyi R&B, Hip Hop Airplay, dan Adults R&B Song. Hal ini menjadikannya musisi Indonesia pertama yang berhasil menoreh pencapaian tersebut. Pada tahun yang sama, Agnes Mo didaulat menjadi kapten kehormatan Los Angeles FC. Sebelum merekam 3 album anak-anak dan menghadirkan beberapa program televisi anak-anak, Agnes Monica juga mengasah karirnya sebagai penyanyi rohani di sebuah gereja di Jakarta. Ia merilis album remaja pertamanya yang berjudul And The Story Goes pada tahun 2003. Dua lagu dalam album musik ini berada pada posisi 2 besar tangga lagu MTV Ampuh yang melambungkan namanya di industri musik Indonesia. Agnes merupakan artis dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah Indonesia dengan lebih dari 190 penghargaan ya, di antaranya ada Anugerah Musik Indonesia, Panasonic Award, SCTV Award, MTV Indonesia Award, World Music Award, iHeart Radio Music Award, Indonesian Television Award, dan masih banyak lagi. Agnes dipilih untuk menjadi duta anti-narkoba di Asia oleh MTV Eropa dan duta besar MTV Exit untuk memerangi perdagangan manusia. Mengklaim gelar pengusaha, Agnes mau menampilkan lini modelnya sendiri yaitu Angel App Digital Marketplace dan bermitra dengan produsen ponsel Vivo untuk membuat lini perangkat edisi terbatasnya sendiri. Pada 2010, Agnes terpilih sebagai host TV Red Carpet pada ajang American Music Award yang menjadikan ia sebagai musisi Indonesia pertama dalam sejarah untuk menjadi bagian pada ajang berpengaruh di Amerika Serikat tersebut. Ya. Itu dia pendengar informasi mengenai Agnes Monica atau Agnes Mo yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada Everliving dengan Complicated.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Macedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya.

Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarangan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, yang dipancarluaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, kita berjumpa kembali di edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 di Tarakan pagi ini bersama Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz. Ya, pagi hari ini saya Heri Susanto akan ditemani oleh Leni Marlina menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti pendengar di antaranya Religi Pagi akan hadir hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pukul 6, lagu dan informasi akan menyapa pagi Anda hingga pukul 7 saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara. Pada pukul 8 nanti Anda bisa menyimak informasi dalam warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan pukul 9 nanti kami akan hadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI bersama Pro 3 Jakarta. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Haji Kasmara Juhara yang akan membacakan surah An-Naml ayat 87 sampai dengan surah Al-Qasas ayat 51. Satu lagu islami akan kami hadirkan dari Maher Zain dengan Tuntunku Kepadamu.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا

من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم

بصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu, hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, menemani di pagi hari Anda, di hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Ya, kami akan hadirkan rangkaian lagu pop Indonesia, lagu ceria untuk menyemangati Anda sebelum berangkat ke tempat kerja. Spesial juga untuk Anda yang ada di Tarakan, kemudian juga yang di Bulungan, Tanjung Selor, Kabupaten Tanah Tidung ya, ataupun untuk Anda yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, juga teman-teman di lokasi pertambangan semuanya. Project Pop pagi hari ini hadir lewat Kalahkan Dengan Cinta.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pertama pendengar kami hadirkan terkait dengan peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 14 Agustus. Ya, di 14 Agustus ini juga merupakan hari Pramuka di Indonesia, juga merupakan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan, juga hari jadi Provinsi Bali, dan di Pakistan ini merupakan 14 Agustus ini merupakan hari kemerdekaan, dan di Bahrain hari nasional Bahrain ya. Nah, pendengar, terkait dengan gerakan Pramuka atau Praja Muda Karana, ini adalah organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Ya, di tanggal 14 Agustus ya, ini juga merupakan hari Pramuka. Ini meliputi Pramuka Siaga di usia 7 hingga 10 tahun, Pramuka Penggalang 11 hingga 15 tahun, Pramuka Penegak 16 hingga 20 tahun, dan Pramuka Pandega 21 hingga 25 tahun. Nah, mendengar, kelompok anggota yang lain yaitu ada Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pamong Saka Pramuka, Staf Kuartir, dan Majelis Pembimbing. Kepramukaan sendiri adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam membentuk dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yaitu dengan sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Nah, kepramukaan sendiri juga sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat serta bangsa Indonesia. Nah, mendengar, kata Pramuka ini merupakan akronim dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Namun, sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari istilah bahasa Jawa, yaitu Pramuko ya, atau Pramuka yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Dalam kamus Bau Sastra Jawa karya WJS Purwadarminta tahun 1939, Pramuka berarti pengarep atau lelurah yang artinya pemimpin. Nah, dalam sejarah Pramuka ini atau kepanduan di Indonesia mulai ada ini sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikan

Dikanya Belanda atau nasional Padvinderits ya, organisasi atau NPO ini di Bandung. Di Jakarta didirikan Jong Indonesia Padvinders Organisas atau JIPO yang pada tahun yang sama. Kedua organisasi ini merupakan cikal bakal kepanduan di Indonesia. Ini meleburkan diri menjadi satu bernama Belanda, yaitu Indonesia Nasional Padvinderits Organisasi ya, atau INPO ya, di Bandung pada tahun 1926. Nah, di luar Jawa, para pelajar Sekolah Agama Sumatera Barat ini mendirikan kepanduan El Hilal pada tahun 1928. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Ya, selamat Hari Pramuka untuk hari ini, tanggal 14 Agustus 2026. Lagu berikutnya dari The Course ya, dengan Stay untuk Anda.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Pendengar, satu lagu dari Pasto dengan Sahabat Sejati sudah kita dengarkan, dan informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan dana 41,5 miliar rupiah menjadi senjata Kalimantan Utara untuk mempercepat pemulihan hutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai mempercepat langkah pemulihan hutan dan ekosistem setelah memperoleh alokasi pendanaan lingkungan hidup sebesar 41,5 miliar rupiah. Dana hibah tersebut diarahkan secara khusus ya untuk memperkuat rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan, serta pemulihan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat dan agenda pembangunan rendah emisi di Kaltara. Kepastian pendanaan ditandai dengan penandatanganan perjanjian penyaluran dana antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH dan Lembaga Perantara di Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan dana tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat perlindungan hutan, bukan sekedar dukungan anggaran di atas kertas. Dikatakan gubernur, pengelolaannya dilakukan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN sebagai lembaga perantara yang ditunjuk secara resmi. Skema tersebut diarahkan agar setiap program rehabilitasi perlindungan hutan hingga penguatan masyarakat dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan tepat sasaran. Kaltara memiliki posisi strategis dalam agenda pengendalian perubahan iklim. Luas tutupan lahan hutannya mencapai sekitar 5,49 juta hektar atau 78,48% dari total wilayah administrasi provinsi. Untuk tahap awal penyusunan kebijakan tata kelola, ini pengembangan sistem informasi geografis ini mencakup telah disusun, kemudian juga registrasi aksi mitigasi hingga pembangunan mekanisme pembagian manfaat bagi masyarakat. Anggaran juga diarahkan untuk memperkuat operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, meningkatkan pencegahan kebakaran hutan berbasis komunitas, dan memperkuat patroli kawasan serta mendorong penyelesaian konflik lahan. Pemprov Kaltara juga menilai perlindungan hutan tidak boleh berhenti pada kegiatan konservasi semata. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda simak di laman rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Ryan Pono, Mata-Mata.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami hentikan sejenak rangkaian lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya kita akan nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.

0: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: wilayah adat dan lain sebagainya. Itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya.
1: Udah hampir 3 minggu Pak ini, Bu, ya numpuk begini. Pernah sekali itu pengeluaran.
2: Intinya bagaimana caranya menyongsong masa depan, akan tetapi tetap merawat tradisi yang ada.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini Jumat 14 Agustus 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 93 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Heri Susanto dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Majelis Ulama Indonesia MUI Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi mengandung unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
4: Itu betul itu, masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
5: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat. Namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
4: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi, tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal lagi, itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donaturnya gitu, baru dia lepas dari perjudian. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
5: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease.
1: Udah hampir 3 minggu Pak ini, Bu, ya numpuk begini. Pernah sekali itu pengelola ngangkut sampah cuma satu gerobak aja kali, sudah mundur.
6: Sudah kembali lagi.
5: Pedagang di Pasar Tenguyun mengeluh karena tumpukan sampah yang sudah hampir 3 minggu tidak diangkut. Kondisi ini membuat pengunjung semakin sepi dan omset pedagang turun drastis. Dua titik penumpukan sampah terlihat di area pasar. Bau menyengat dan lalat membuat pedagang harus menutup dagangan agar tidak diserbu. Salah satu pedagang, Nurmala, mengaku betapa terganggu dirinya berjualan dengan kondisi sampah yang menumpuk.
1: Udah hampir 3 minggu Pak ini, Bu, ya numpuk begini. Pernah sekali itu pengelola ngangkut sampah cuma satu gerobak aja kali, sudah mundur.
6: Sudah kembali lagi.
1: Nah, ada tadi pengelola lewat aja, udah dipeduliin. Udah, bukan tak bau lagi tuh, bau ulat, Pak. Perlu aja tuh. Udah, gimana orang bapak sendiri aja berdiri di sini, pastikan cium baunya, Pak. Ya kan? Serupa membentukkan, makanya kita jualan itu ditutup. Kalau nggak ditutup, nggak diserbu kayak apa?
5: Nurmala mengaku omsetnya turun hingga 70% sejak sampah menumpuk. Dari biasanya Rp700.000, kini hanya sekitar Rp400.000. Kondisi itu terbilang tidak kembali modal. Padahal, para pedagang mengaku rutin membayar iuran kebersihan untuk meja di dalam pasar sebesar Rp81.000 per bulan, sementara ruko bisa lebih Rp100.000 per bulan. Namun sejak dua orang petugas pengangkut sampah berhenti, tidak ada lagi yang mengangkut. Para pedagang berharap ada rapat bersama untuk mencari solusi, mulai dari pengangkutan sampah yang kembali normal hingga penataan pedagang agar tidak merugikan satu sama lain. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian laporan Muhammad Rajab Syah terkait dengan sudah hampir 3 minggu sampah organik sisa jualan di Pasar Tenguyun dibiarkan membusuk tanpa ada pengangkutan yang pasti dari petugas sampah. Kondisi itu dikeluhkan pedagang sekitar karena berdampak pada dagangan mereka akibat bau menyengat dan serbuan lalat. Informasi berikutnya mendengar, Dinas Kesehatan Kota Tarakan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular hingga triple burden disease.
7: Tapi namun demikian Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular.
8: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengapresiasi kehadiran para pemangku kepentingan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga para kader kesehatan dalam pertemuan lintas sektor triwulan 3 Puskesmas Pemburungan sekaligus penggalangan komitmen STBM ODF di kantor kecamatan Tarakan Timur Kamis pagi. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tarakan Irwan Iwanda menegaskan bahwa indikator pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh Puskesmas sendirian. Selain mengejar target Open Defection Free atau ODF, demi menunjang penilaian kota sehat, tantangan utama saat ini adalah tren triple burden disease dan pergeseran usia penderita penyakit tidak menular. Ia mengingatkan partisipasi aktif masyarakat dan jajaran kelurahan sangat vital untuk memperkuat deteksi dini kesehatan sejak tingkat keluarga.
7: Tapi namun demikian Bapak Ibu, sekarang tantangan dari kesehatan itu tidak hanya penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular, ya. Karena tantangannya skala perilaku kesehatan, ya, lingkungan kesehatan itu juga sangat mempengaruhi meningkatnya derajat kesehatan. Jadi sekarang Indonesia ini mengalami triple burden disease, ya. Menular bisa kita tekan, tetapi penyakit tidak menular ini memang juga semakin meningkat. Tujuannya adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat dan screening sejak dini di level masyarakat dan keluarga.
8: Melalui komitmen bersama ini, Dinas Kesehatan Tarakan berharap seluruh pihak tidak bosan memberikan masukan dan kolaborasi sehingga permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pemburungan dapat terselesaikan dengan optimal. Setia Widadi, RR Tarakan terus mudar untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malino, Ketua DPRD Malino, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian Raperda Tata Permukiman dan Wilayah Adat, dua dari delapan Raperda yang tengah dibahas tahun 2026.
0: Wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam, ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di.
9: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malino, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian dua dari delapan rancangan peraturan daerah yang tengah digodok tahun ini. Pingding mengatakan dari delapan raperda yang menjadi target pembahasan, sekitar empat diantaranya sudah hampir memasuki tahap final, sementara empat lainnya masih terus diperjuangkan agar dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada raperda yang berkaitan dengan tata permukiman dan penetapan wilayah adat. Kedua regulasi tersebut membutuhkan proses yang lebih panjang karena lebih kompleks.
0: Karena ini agak-agak berat, ya. Wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam, ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di. Target kita tahun ini, tapi semoga, ya, saya agak ragu dengan yang dua, ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat, karena harus data ini dulu, masyarakat sendiri, kemudian dengan yang melakukan kajian akademiknya, seperti itu.
9: Meski demikian, DPRD Malino, kata Pingding, tetap berupaya mendorong seluruh raperda yang telah masuk dalam target tahun ini. Kelengkapan data dan kajian menjadi perhatian agar regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat kebersamaan dalam perhelatan Karnaval Budaya Harmoni Kemilau Kecamatan Malino Utara menjadi momen penting untuk menanamkan pola pikir maju di tengah masyarakat, sekaligus mengokohkan fondasi kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun di bulan kemerdekaan.
2: Intinya bagaimana caranya menyongsong masa depan, akan tetapi tetap merawat tradisi yang ada di Kecamatan Malina Utara.
10: Camat Malina Utara, Novis Mukhrabza Ishak menegaskan, pawai karnaval budaya Kemilau Kecamatan Malina Utara ini diikuti sebanyak 5.000 orang mulai dari semua jenjang pendidikan tingkat TK hingga SMA dan masyarakat. Mereka mengenakan pakaian adat dan berbagai profesi lainnya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Kegiatan ini merupakan aplikasi dari keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Malinau dalam merumuskan program-program inovatif yang telah membawa perubahan nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Malinau Utara saat ini. Hal ini juga menjadi bukti bahwa langkah ke depan yang terencana dan berani diterapkan dapat membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
2: Kemilau sendiri ada 6 etnis yang ada di Kecamatan Malina Utara, diantaranya Abai, Punan, Idung, Tahol, Linggalan, dan Dundaya. Menyatukan mereka ini sebenarnya sudah dari dahulu bersatu, cuman bagi

0: kinerja camat dan para panitia pawai karnaval budaya karena telah meramaikan acara yang telah menjadi tradisi tahunan perayaan kemerdekaan menjadi bukti nyata silaturahmi dan kebersamaan.
1: Ya, kegiatan ini tidak hanya dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tapi kita juga membangun silaturahmi, membangun kebersamaan, bahkan menunjukkan Indonesia itu beginilah Indonesia dengan bermacam-macam budayanya, bermacam-macam agamanya, bermacam-macam sukunya, dan semua kita bisa bersatu di dalam bangsa Indonesia. Merdeka! Oleh sebab itu ada tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, mari kita rawat, jaga negeri ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah membuat kita hari ini di bumi intimung ini aman, nyaman. Setuju? Yang kedua, mari kita isi pembangunan ini. Masih banyak harapan-harapan masyarakat kita secara khusus ditujukan kepada pemerintah. Oleh sebab itu, tugas pemerintah membangun seluruh kebutuhan masyarakat. Baik itu sarana-prasarana, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, termasuk ekonomi masyarakat Kabupaten Malinau.
0: Kegiatan Harmoni Kemilau Malinau Utara ini diharapkan semakin memperkokoh keharmonisan dan semangat gotong royong seluruh warga Kecamatan Malinau Utara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, tradisi doa tolak bala suku Tidung berebu pagun syafar diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Tradisi berebu pagun syafar masyarakat Tidung di Kabupaten Malinau diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Upaya tersebut menjadi bagian dari pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Berebu pagun syafar merupakan kegiatan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala secara bersama-sama oleh masyarakat di suatu tempat yang dipimpin para alim ulama. Biasanya dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan syafar. Doa tersebut dipanjatkan sebagai ikhtiar agar masyarakat, wilayah tempat tinggal, keluarga, dan lingkungan sekitar senantiasa diberikan keselamatan serta terhindar dari mara bahaya. Camat Malino Kota, Muhammad Yusuf, saat ditemui dalam kegiatan berebu pagun safar di sentra UMKM Malino Kota yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Malino Kota pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan, berebu pagun safar memiliki nilai budaya dan keagamaan yang kuat karena hingga kini masih lestari. Menurutnya, keberlangsungan tradisi tersebut penting dijaga agar masyarakat khususnya generasi muda tetap mengenal kebudayaan yang diwariskan para leluhur masyarakat Tidung. Dengan nilai sejarah, sosial, keagamaan, dan budaya yang terkandung di dalamnya, berebu pagun syafar telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ada di Kabupaten Malinau.
3: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Kebudayaan yang dilaksanakan sekaltara, ya, di Tarakan pada saat itu. Dan ini informasinya semoga saja bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia di Kabupaten Malinau. Baru diusulkan.
4: Tradisi tersebut juga telah masuk dalam kalender event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Ia menambahkan, pelestarian berebu pagun syafar juga penting karena tradisi tersebut menjadi wadah silaturahmi antar keluarga masyarakat sekaligus memperkuat rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. MUI Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran. Sudah hampir 3 minggu sampah organik sisa jualan di Pasar Tenguyun dibiarkan membusuk. Tradisi doa tolak bala suku Tidung, berebu pagun syafar diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Sekian berita Kaltara.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar kami hadirkan mengenai ASN Kalimantan Utara harus adaptif dan kompeten hadapi perubahan. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini dituntut tidak lagi bekerja dengan pola birokrasi lama yang lamban dan kaku. Di tengah perubahan yang semakin cepat, ASN harus mampu beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta memastikan setiap pekerjaan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Denny Haryanto, saat menjadi narasumber pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan Pemprov Kaltara tahun 2026. Denny juga membedah isu strategis dan kepemimpinan kinerja yang harus menjadi perhatian pejabat administrator, yang menegaskan perubahan birokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti sistem atau prosedur, tetapi harus diikuti perubahan cara berpikir dan pola kerja aparatur. Menurutnya, birokrasi dituntut mampu bergerak cepat merespon persoalan. Organisasi pemerintah tidak boleh terjebak pada rutinitas administrasi yang menghabiskan energi, tetapi minim dampak terhadap masyarakat. Karena itu, ASN harus terus memperkuat kapasitas dan kompetensinya. Ia menekankan sedikitnya 10 keterampilan yang wajib dikuasai aparatur untuk menghadapi tantangan masa depan, yakni literasi digital, literasi data, berpikir kritis, kecerdasan emosional, kreativitas, kolaborasi, fleksibilitas, kepemimpinan, manajemen waktu, serta rasa ingin tahu dan kemauan belajar secara berkelanjutan. Tidak hanya kemampuan teknis, Sekprov juga menilai integritas, jejaring kerja, dan daya juang menjadi modal penting bagi ASN. Kompetensi tanpa integritas tidak cukup untuk membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat. Ia juga mendorong peserta PKA meninggalkan pola pikir statis dan membangun growth mindset. Tantangan dalam pekerjaan pemerintahan harus dipandang sebagai ruang untuk belajar, memperbaiki kinerja, dan menghasilkan inovasi. Informasi mendengar untuk Anda pagi ini dari rri.co.id.

0: Korannya, Koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mendengar mengenai Dinas Sosial Bulungan menetapkan 31 standar pelayanan publik. Dinas Sosial Kabupaten Bulungan menetapkan 31 standar pelayanan publik secara sebagai acuan wajib dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini ditegaskan untuk memastikan pelayanan sosial tidak berjalan berdasarkan kebiasaan atau prosedur yang tidak jelas. Setiap layanan harus memiliki ukuran pasti, mulai dari persyaratan, mekanisme, waktu penyelesaian, hingga hasil yang diterima masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, Mahmudin, menegaskan standar tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memangkas kerumitan pelayanan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebanyak 31 standar tersebut mencakup berbagai layanan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, diantaranya pelayanan administrasi, penanganan kelompok rentan, penyelesaian permasalahan sosial, hingga fasilitas dan pemberian bantuan maupun layanan sosial lainnya sesuai ketentuan. Setiap standar juga memuat komponen penting seperti persyaratan, pelayanan, mekanisme pengajuan, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, pengawasan internal, mekanisme pengaduan, serta evaluasi kinerja. Menurut Mahmudin, keberadaan standar pelayanan bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif, standar tersebut harus menjadi alat kontrol agar seluruh petugas memberikan pelayanan secara konsisten dan tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dinsos Bulungan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan masukan maupun pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Langkah tersebut sekaligus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengawasan layanan publik. Informasi untuk Anda pendengar pagi ini dari rri.co.id.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami hentikan sejenak rangkaian lagu dan juga informasi di Tarakan pagi ini. Selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza.